0: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
1: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
0: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
1: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Ganti-ganti tentunya masih bersama kami di Perempat RRI Jambi pada pagi hari ini. Waduh, semalam habis diguyur hujan ya, ganti-ganti. Bukan semalam sih, oh mungkin beberapa daerah, beberapa bagian di Provinsi Jambi mungkin dari semalam udah mulai diguyur hujan. Tapi saya kebagiannya subuh, ganti-ganti jam 4 hujannya. Nah, jadi ya kan, enak-enak nih tidur tarik selimut, tapi saya harus kesini ya kan, ganti-ganti. Saya harus muncul suara saya untuk menghibur ganti-ganti dari pagi sampai nanti yang 10 ya. Nah, tentunya ganti-ganti di pagi hari ini ya kan, mengenai dingin-dingin ya kan, ganti-ganti apalagi nih untuk ganti-ganti yang pengendara roda 2 ganti-ganti ya. Nah, kondisi jalanan ini memang licin ganti-ganti karena akibat hujan serta juga jarak pandang yang terbatas, ini memang menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai saat kita berkendara ganti-ganti ya. Nah, resikonya ini semakin tinggi karena hujan turun disertai dengan angin kencang, dan kondisi inilah ya membuat pengendara disarankan untuk menunda perjalanan jika tidak ada keperluan mendesak ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti adalah resikonya semakin tinggi ketika hujan turun disertai angin kencang. Dalam kondisi inilah pengendara disarankan untuk menunda perjalanan kalau misalnya memang tidak ada hal-hal yang mendesak. Selain itu, pengendara juga perlu nih ganti-ganti memahami potensi terjadinya aquaplaning, yaitu kondisi lah di mana ban kendaraan kita tuh napaknya tuh tidak sempurna gitu loh ganti-ganti pada permukaan jalan karena lapisan air, sehingga berisiko menyebabkan kendaraan tergelincir. Tentunya untuk menunjang keselamatan bagi ganti-ganti pengendara motor, dianjurkan menggunakan perlengkapan yang sesuai saat hujan seperti jas hujan model setelan, selanjutnya helm dengan visor bening, selanjutnya sepatu anti air ataupun juga bahan karet serta sarung tangan, dan juga perlengkapan tersebut ganti-ganti dapat membantu menjaga kenyamanan sekaligus meningkatkan keselamatan bagi pengendara juga. Tentunya ganti-ganti, apalagi kalau misalnya berkendara di tengah hujan, pengendara tentunya diimbau untuk mengurangi kecepatan terutama ketika melintasi genangan air ganti-ganti. Dan dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan, tentunya diharapkan nih ganti-ganti bagi pengendara dapat tetap aman dan terhindar dari kecelakaan selama musim penghujan. Jadi, untuk ganti-ganti yang pengendara roda 2 harus hati-hati ya. Untuk ganti-ganti pengendara roda 4 juga harus saling memahami lah ya, karena kan kalau di jalan cipret-cipret jalanan ya kan, kadang mobil-mobil ini asal-asalan baik. Nah, jadi ya untuk kita tetap harus sadar diri juga. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya, dan tentunya hati-hati ketika ganti-ganti berjalan ke ladang ataupun berjalan ke kantor.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal,
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma, Papa korupsi, Ma.
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jabar.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, tinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

Ganti-ganti, kali ini masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup yang sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebihan dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Hal ini ganti-ganti dapat berdampak pada kesehatan pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Tentunya ganti-ganti perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Tentunya ganti-ganti edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan, dan penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali, genangan air juga dapat muncul dan berpotensi menjadi sumber penyakit ganti-ganti. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan tetap perlu dijaga ya. Dan ketika itu informasi kita di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Ade, mama mau pergi nih, dede sekolah enggak?
1: Mama, dede ada hadiah untuk mama. Dede nak baca puisi ya. Aku sayang ibu, sukaku adalah sukamu. Dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku. Aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku. Karena aku sayang padamu. Selamat hari ibu, mama.
0: Terima kasih, dede. Ayo mama antar ke sekolah, nanti terlambat.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi Mahir menghadiri pembukaan Bayangkara Presisi Job Fair dan Bazar UMKM 2026 yang digelar di Lippo Mall Kota Jambi. Senin kemarin 22 Juni 2026, kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Jambi tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026. Job Fair 2026 menghadirkan sekitar 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha dengan menyediakan 188 formasi jabatan dan lebih dari 1.000 lowongan pekerja bagi para pencari kerja. Selain itu, kegiatan ini juga diramaikan oleh 36 UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan dinilai mampu membuka akses lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Muara Jambi. Ketika inilah kabar hari itu, Wakil Bupati Muara Jambi hadiri Bayangkara Presisi Job Fair 2026. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari itu selanjutnya.

Ya, selamat pagi Kanti-kanti, dimanapun Kanti-kanti berada tentunya akan ada kabar hari Iko. Wakil Bupati Muara Jambi hadiri Bayangkara Presisi Job Fair 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Kanti-kanti, kali ini kita kembali di Halo Jambi. Dan tentunya Kanti-kanti, kali ini di Halo Jambi kita akan ngobrol dengan tema apakah AI ini membuat manusia semakin malas berpikir, Kanti-kanti. Nah, karena kita lihat kan zaman sekarang itu canggih, Kanti-kanti. Kanti-kanti ngeklik apa di Google, udah bisa ada yang keluar. Atau kalau misalnya mau nanya sesuatu hal di Google pun sekarang udah banyak penjelasannya, lebih terperinci mengenai AI ya, Kanti-kanti. Nah, apalagi misalnya mau ngedit wajah ataupun masih banyak yang lainnya. Nah, tapi sebelum itu boleh bergabung di Halo Jambi di 0811-6707-9920 dengan tema apakah AI membuat manusia semakin malas berpikir. Nah, Kanti-kanti, kita lihat AI ini berpotensi membuat manusia semakin malas berpikir jika digunakan hanya untuk mencari jalan pintas. Namun, jika dimanfaatkan dengan tepat, AI ini justru bisa menjadi rekan berpikir yang mempercepat proses analisis belajar dan juga memicu kreativitas. Semuanya bergantung pada bagaimana manusia mengendalikannya. Tentunya ternyata ada sisi negatifnya, Kanti-kanti. Salah satunya pelemahan berpikir kritis. Ternyata studi seperti riset dari MIT ini menunjukkan bahwa terlalu mengandalkan AI dapat membuat aktivitas otak menurun sehingga kita menjadi lebih pasif dan juga kesulitan merangkai ide. Nah, selanjutnya ada ketergantungan instan. Menyerahkan semua tugas analisis atau penulisan kepada AI akan mengurangi kemampuan kita untuk memecahkan masalah dalam mengingat informasi baru di kemudian hari. Selain ada sisi negatif, ada juga sisi positif, yaitu meringankan beban rutinitas. AI ini sangat baik untuk merangkum dokumen panjang atau menyusun draft awal, karena energi mental yang dihemat ini bisa dialihkan untuk tugas yang lebih kompleks dan membutuhkan empati. Selanjutnya, teman berdiskusi, AI ini dapat digunakan untuk memvalidasi ide, memberikan perspektif baru, nah, atau membuat kita menjadi lebih celah dari suatu argumen sebelum mengambil keputusan. Tentunya Kanti-kanti, untuk menghindari efek negatif dari kecerdasan buatan ini, pakar menyarankan agar AI ini digunakan sebagai alat akselerasi, bukan pengganti proses berpikir itu sendiri, dan juga lakukan evaluasi krisis setiap kali kita menerima jawaban dari AI, dan juga pastikan kita tetap melatih memori serta nalar secara mandiri. Nah, Kanti-kanti, sebenarnya apakah kita nih saat ini sedang merasa mengenai tantangan seperti ini dalam pekerjaan atau tugas akademik? Kalau misalnya mau, tentunya nanti kita akan ada informasi selanjutnya. Nah, tapi kali ini sebenarnya menurut Kanti-kanti, apakah AI ini membuat manusia masih berpikir? Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920.

0: Iya, kita angkat penelpon di 0811 8117 9920. Ada suara siapa ini? Halo Jambi.
1: Halo Jambi. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aki Sadewo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini dengan Mbak Adi sama Mbak Vina nih.
0: Sama Mbak Vina pagi hari ini.
1: Rumah ada, Mang Mbak Vina.
0: Sehat, Aki gimana?
1: Aku sehat semangat, apalagi udah dengar suaranya Mbak Tina di Pro 4 di doa.
0: Alhamdulillah.
1: Amin ya Allah.
0: Iya.
1: Ada kita sehat semua ya Mbak Tina ya.
0: Iya, hujan, Ki?
1: Alhamdulillah malam tadi sebentar.
0: Sebentar dong.
1: Ini cerah hati Mbak Tina.
0: Udah keluar emang mataharinya?
1: Udah cerahnya di bawah lumpur termometer di cerah hati Mbak Tina gitu loh.
0: Oh gitu, oke deh ya. Ki, kita mau ngobrol pagi hari ini. Sebenarnya apakah AI ini membuat manusia semakin malas berpikir atau enggak sih sebenarnya?
1: Ya sebenarnya sebagian sih boleh dikategorikan begitu Mbak Tina. Tapi karena mengandalkan katanya petunjuk-petunjuk sudah ada kan. Nah, ini contohnya lagi, apalagi kalkulatornya kan juga ada. Kalau dulu kali kian gitu kan. Kalau sekarang tinggal tekan, pencet, keluar. Tapi tambah satu, keluar.
0: Iya kan? Iya, betul. Berarti...
1: Jangan selalu diandalkan. Karena gini, contoh, mewajibati mau ke Palang Batun. Ikutin Mbak Google. Belok kanan, belok kanan. Maju dikit, datanya udah kelewatan.
0: Oh iya, Maps ya, Google Maps.
1: Tapi ya boleh lah, kecanggihan zaman sekarang ngadernya ya.
0: Oke.
1: Yang penting Mbak Tina sehat selalu ya Mbak ya.
0: Amin, terima kasih Ki.
1: Iya,
0: oke deh
1: Mbak Tina.
0: Yup.
1: Nanti titip salam buat Mbak Adis ya.
0: Iya, nih ada Mbak Adisnya di belakang saya.
1: Mbak Adis ada salam dari Sumedang Marang gitu ya.
0: Nah, Mbak Adis ada salam. Diterima, waalaikumsalam katanya Ki. Ketawa dia.
1: Ketawa lah dari Sumedang Marang, ketawa.
0: Oke, siap. Terima kasih Ki.
1: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya.
1: Salam juga, semoga cepat
0: jaya terus-terusan. Amin.
1: Semoga Mbak Adis, Mbak Kinanya juga diberkahi Allah, mimpi rezekinya ya. Lagi untuk kalian dari Mbak Haji itu yang ganteng-ganteng bosoknya ya.
0: Iya, bukan lagi.
1: Cepat sembuh Mbak Mo ya.
0: Iya, amin. Oke.
1: Ikut aja lah suara lagunya pokoknya.
0: Iya.
1: Bagaimana bagusnya Mbak Tina ya?
0: Ya, siap.
1: Selalu termonitor ke bayang pintur dengan jernih.
0: Iya.
1: Apalagi Mbak Agus yang mau atana.
0: Oke.
1: Iya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ki. Sehat selalu bersama saudaranya di Bayung Lincir. Bersama saudara dan juga keluarganya ya. Nah, apakah ada yang mau bergabung lagi di 0811 6777 9920? Ada siapa ini? Halo Jambi. Belum naik. Halo.
2: Halo.
0: Wait.
2: Halo.
0: Wait.
2: Woi.
0: Woi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya Mbak Tina?
0: Sehat juga.
2: Hujanan dah.
0: Hujanan, dingin-dingin.
2: Aduh, tapi ya ngapain ada telepon aku tadi.
0: Ih, didoain dari jauh maksudnya. Mau ngedoain dari jauh biar hujannya. Oh, pawang hujan jangan-jangan Bang Abdullah nih. Bisa aja. Iya, Bang Abdullah, temanya di pagi hari ini, apakah AI membuat manusia semakin malas berpikir?
2: Ya, tergantung orangnya lah Mbak Tina.
0: Nah, begitu.
2: Iyalah, kalau orangnya digunakan untuk yang baik kan AI itu kan untuk membantu, bukannya untuk mengerjakan sesuatu, untuk membantu dia lebih baik kesulitan, gitu kan. Jangan diandalkan dia terus gitu. Kita berpikir sendiri gitu, lebih maju. Kalau mengandalkan itu tidak ada maju-maju Mbak Tina.
0: Kebiasaan jadinya udah.
2: Ya, kebiasaan gitu Mbak Tina. Jadi wawasannya kurang luas gitu kalau ngapain gitu. Kan dikit-dikit misal Google Maps kayak gitu, maksudnya misalnya kayak apa gitu kan, gitu kan, mengandalkan itu, nak malas-malas berusaha, malas berpikir untuk mencari ide-ide yang terbaru atau gitu kan. Kalau untuk membantu nyari ide-ide baru nggak apa-apa gitu, malah mendukung membantu gitu kan lebih bagus.
0: Iya. Tapi jangan dibiasain juga ya bang, KG malas berpikir jadinya.
2: Ya enak kayak zaman dahulu, buktikan zaman dahulu walaupun tidak kata itu bagus gitu daripada zaman sekarang gitu, makin banyak teknologi di kita, makin banyak yang aneh-aneh gitu. Nah zaman dulu kan walaupun orang tamat tak sekolah SD pun pandai berhitung, pandai baca, pandai itu, pokoknya pikirannya lebih luas gitu. Zaman sekarang yang sekolah tinggi-tinggi banyak pikirannya kayak apa gitu.
0: Karena
2: ngomongin banyak hal yang pintarnya tuh ada yang ngaptu gitu.
0: Karena kalau misalnya kita mengandalkan AI, kita udah ada baca buku ya bang.
2: Iya.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih Bang Abdullah.
2: Iya, makasih Mbak Pina.
0: Iya, sama-sama. Iya, heeh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Jambi.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
1: Ini.
2: Pro 4, 99,2 FM.
3: Info cuaca.
4: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Selasa 23 Juni 2026, pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi jaringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarawangun, dan Kabupaten Merangin. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi jaringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo. Dengan suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kepapan udara 60 hingga 90%, arah angin bertiup tenggara hingga barat, daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 22 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 7 titik panas Kabupaten Sarolangun, 4 titik panas Forecaster Unduti Nabila diperbarui 23 Juni 2026 pukul 8.27 waktu Indonesia Barat.
5: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

saus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula dan garam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang,

0: Ya, ganti-ganti boleh di 0811-0767-9920 di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Elo, Nian.
0: Yo, elo, Nian. Bang Hamza, Bang Abdullah.
1: Bang
0: Lagi apa?
1: Cuma kali.

0: Mangga
1: sambil
0: lah.
1: Ngeteh,
0: wis.
1: Sambil nyemil.
0: Wis, enak nyoi.
1: Nyemil Mbak Tina.
0: Ngemil apa?
1: Ada deh.
0: Ya, rahasia.
1: Tahu aja.
0: Oke, Bang. Tema pagi hari ini nasi goreng enaknya dimakan pagi atau malam hari?
1: Wah, kalau enaknya pagi sama malam tuh enak lah.
0: Nah, dua-duanya rupanya.
1: Ya, dua-duanya enak. Tapi kan kalau penginannya itu banyakan malam kan orang jual nasi goreng kan malam ya.
0: Tapi kalau makan nasi goreng pagi berat nian enggak menunya, Bang?
1: Hah?
0: Kalau makan nasi goreng pagi berat nian enggak menunya?
1: Iya, sementara kan bagusnya malam-malam, tapi banyakan orang banyakan nasi goreng juga pagi kalau untuk sarapan pagi untuk anak-anak kalau malam itu nasi pagi itu pagi itu kan yang masih tinggi itu dapat nasi goreng lah enaknya.
0: Iya sih, soalnya anak-anak ini kan kadang payah makan juga, enggak Bang ya?
1: Iya, enggak mau kalau makan nasi kalau belum nasi utuh itu udah olahan gitu ya enggak mau biasanya gitu. Kalau nasi goreng kalau diolahan kan sudah ditambah-tambah ya apa gitu kan mau lah dia kan gitu. Sayuran apa-apa gitu.
0: Iya. Nasi goreng enaknya campurannya apa sih?
1: Ya kalau aku ya bakin aja kalau mana yang ada di kulkas mana ada yang itu kalau ada peti-peti ada kol-kol campur atau wortel-wortel bakin aja lah kalau ada bawang ada bawang putih sama bawang merah sama cabai sudah ada lagi habis itu
0: pokoknya gak kosong nian gak Bang?
1: Ya gitu mana yang ada kadang-kadang ada kadang tidak gitu kalau ada kumpul lebih enak kalau ada tuir-tuiran ayam enak juga gitu lebih enak gitu dong
0: pokoknya terserah lah campur apa yang penting kalau dimasakin enak tuh lah ada
1: enak tuh lah entah putih ubi abis direbus ubi tuh lah dicampur enak tuh
0: lah. Aduh oke deh apa lagu Abang?
1: Lagu Remi
0: apa? Seraku ya?
1: Serahmu lah pokoknya enak
0: ya wes oke malam lah
1: malamnya sudah yang lawan lah ya
0: yep
1: ya kalau rencang-rencang mengenai ini kesehatan ya
0: yep
1: ya mati suan Mbak Tina
0: ya sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Abdullah udah bergabung pagi hari ini ya kan lagunya remix tapi saya nariknya batang hari ya Bang saya belum pernah dengarnya siapa ini pakai nomor pribadi nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Adik Vina?
0: Waalaikumsalam, sehat Kak Ajeng?
2: Iya.
0: Macam mana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Grimis-grimis tidak?
2: Enggak.
0: Enak kali.
2: Hey. Halo.
0: Ngapa diam? Aduh.
2: Bikin temanya ya enaknya nasi goreng karo pete.
0: Oh, karo pete enak e.
2: Enak banget.
0: Nasi goreng nasi goreng dicampur pete mambu ne, breng-brengan.
2: Men, mambu. Enak ya ya. Enak ya
0: ya. Oh, ayah seneng pete. Hei, ketahuan. Pokok kalau ngomong tuh apa tuh ayah jaga jarak aman anda tuh.
2: Katanya kalau makan pete jaga jarak ya katanya.
0: Mabok kayak ya orang.
2: Ayah suka katanya.
0: Ya Allah. Apa lah?
2: Ya, gitu. Coba tanya enak gak ya nasi goreng pakai pete itu?
0: Enak dah ya nasi goreng pakai pete.
3: Enak.
0: Ui. Apalagi Kak Ajeng yang masak ya. La ilaha illallah.
2: Lagunya.
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Lagu Jambi.
0: Iya.
2: Heeh. Abangku jauh katanya.
0: Abangku jauh remik ya.
2: Iya.
0: Ya wes, ya.
2: Salamnya buat ayah, salamnya tadi Bang Abdullah yo.
0: Iya.
2: Ya buat ya Bang Abdullah, datu untuk semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Buat ayah juga selamat menikmati nasi goreng sama pete.
0: Bohong itu.
2: Makasih ya, Dina.
0: Iya, sama-sama.
2: Ini Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng sama Ayah. Sehat-sehat terus ya sama keluarga kecilnya. Nah, selanjutnya di 08116779920. Halo, Jambi Berdendang.
4: Halo, Dian cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemoy. Goyang. Sehat. Abang apa kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik sayang juga.
0: Iya. Jadi sobo tadi kehujanan enggak OTW?
4: Bukan lagi.
0: Ih, lah sampai tembus ke dalam juga kami, Bang.
4: Iya, hujan badai petir pun menyambar kita tetap berusaha.
0: Bukan lagi.
4: Tetap berjuang.
0: Memang cari-cari pundi-pundi rupiah asli.
4: Bukan lagi Bina, karena kita kan cari dapat cari habis Bina.
0: Betul. Bang, temanya tahu?
4: Nasi goreng ya.
0: Hah?
4: Nasi goreng itu enak makan pagi, hari sama malam Bina.
0: Dua-dua, doyan tuh namanya.
4: Bukan lagi Bina. Apalagi nasi goreng jadul dulu Bina ya, pakai ikan teri dikit Bina. Waduh, mantapnya Bina, gak usah pakai kecap.
0: Bukan, itu nasi goreng putih gak sih Bang?
4: Ya, nasi goreng jadul zaman dulu Bina.
0: Oke, okay. Tapi berarti orang zaman dulu kadang mojoknya belinya nasi goreng ya?
4: Mojoknya?
0: Iya.
4: Gak tahu.
0: Ya Allah, lagi beli nasi goreng. Ya Allah.
4: Dari dulu jarang orang jual-jualan Tina bawa nasi goreng dewe.
0: Makanya di bawah pohon rindang ya.
4: Bukan lagi di bawah pohon toge Tina.
0: Sepoi-sepoi yang ngindu.
4: Bukan lagi.
0: Ya Allah ya Rabbi. Ya. Apalagi ya, Abang.
4: Enggak tuh apun yang Tina tambah pete kalau ada Tina. Waduh.
0: Oh.
4: Mantap, sekarang ini jadi toppingnya juga sudah banyak Bina. Kadang pakai cepoka juga, pakai sayur-sayuran bisa jadi.
0: Sama selai apa? Sama seleronya kayak ayah Kajeng.
4: Bina. Iya.
0: Oke deh. Apa lagu
4: apa? Lagunya.
0: Iya.
4: Adik beradik
0: boleh.
4: Iya, kalau adik beradik itu harus akur Bina ya.
0: Iyalah.
4: Apalagi suami istri harus bisa sering akur Bina.
0: Iyalah.
4: Apalagi Bina sama pasangan yang baru itu harus
0: akur Bina ya. Nampak macam mana teropong kalau ke jauhnya.
4: Taulah benangnya ya, doai diri Pak Mu aku minjam.
0: Ya Allah ya Rabbi. Takut pula netizen di mana-mana.
4: Macam lagi kita mantau dari jauh ya Tina.
0: Ya Allah.
4: Sukses selalu lah. Semoga makin langgungnya Tina.
0: Amin.
4: Amin. Aduh, ketinggalan satu langkah ya satunya ya.
0: Pokoknya siapa cepat di duluan lah.
4: Bukan lagi Tina. Datu penghulu sudah menunggu.
0: Bukan lagi.
4: Oke, salamnya ya.
0: Iya.
4: Ya, tadi Ajeng gak mau Mas Andinya ya, sehat selalu, akur selalu.
0: Amin.
4: Semoga ya. Abdullah juga, semoga laris manis ya.
0: Amin.
4: Buat Amarkan, Alimin, Ramlan, Bunda Nadianya juga ya. Betulin Simpu, Abdullah, Cik Rusli juga ya. Dan tuh Bang Ijal, Bang Tamrin, Yakno Sepuan, Vero juga. Juga siapa lagi ya, Pak Rana juga lambung gak masuk ya.
0: Betul, kemana ya?
4: Iya, entah kemana Pina, nanti review nggak ada di Enoga, sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Buat Wak Udin juga ya, sehat selalu. Sudah tuh Putra RTM juga ya, Putra Banten, Putra Pulau Kijang, buat galau-galau lah, PK Butet juga. Butetlah juga lupa. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ina, sakuya alina warisan hiu le?
1: Sapu aliman jo bu Anna.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ketika kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 0811-670-7920. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Halo, Nian, Kak Butet.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat, Kak Butet. Kak Butet gimana kabarnya?
1: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja? Oke.
1: Iya. Oi. Kak Butet minta lagu ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya, apa itu?
0: Apa?
1: Masurai.
0: Oh, Gunung Masurai.
1: Iya.
0: Boleh. Gunung Masurai, boleh.
1: Sama semuanya jawab ya.
0: Oke, siap.
1: Ada yang belanja nih.
0: Oke, oke.
1: Makasih ya, Pina.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Butet, udah bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya, ada siapa yang nak bergabung? Kita tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.
2: Jambi Berdendang.
0: Elok Nian. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Iya, gimana cuaca di sana pagi ini?
2: Cuacanya ini aduh lah, mendung-mendungnya tapi panas.
0: Oh, mendung-mendung panas ya? Iya. Bang, tema pagi hari ini temanya yaitu nasi goreng enaknya dimakan pagi atau malam hari.
2: Dimakan pagi juga enak untuk sarapan kan. Kalau malam tuh kalau untuk apa suplemen be. Kalau pas pengin be kalau malam.
0: Pas pengin be, kalau enggak pengin ya enggak lah gitu ya.
2: Ya, kalau pagi itu memang untuk sarapan nian.
0: Tapi enggak keberatan kalau pagi makan nasi goreng, Bang?
2: Ya walaupun dikit tuh kalau nasi itu padat awet sampai siang.
0: Siap kali gitu.
2: Kayaknya kalau sudah sarapan nasi itu enggak ada nyari-nyari apa kemilan.
0: Karena udah kenyang maksimal ya. Oke dah. Apa lagunya, Bang?
2: Lagunya Hatimu Nangis ada enggak?
0: Hatimu Nangis. Bentar ya, dicari Hati Menangis. Siapa nyanyi, Bang?
2: Mau nangis, kalau yang nyanyi gak takut tuh.
0: Oke, boleh, kita cari dulu. Oke, boleh salam.
2: Ada ya lagunya ya?
0: Hatimu Nangis, bentar aku cari, ini tumben gak ada ya. Hatimu Nangis. Ada, Bang?
2: Ada ya? Ya,
0: oke.
2: Salamnya untuk Kak Pina, mudah-mudahan keluarga sehat dulu ya, mau rezekinya. Kamu mana? Udah ada suaranya?
0: Kamu lagi gak enak body.
2: Oh, lagi di rebonding bodinya ya?
0: Iya.
2: Untuk Bang Rudi tadi terima kasih senggolannya. Terus untuk Bang Ija, Bang Tamrin yang di Angso Duo, mudah-mudahan laris manis jualannya. Terus untuk Budes Ria, ya mudah-mudahan laris manis. Untuk Budes Sila, bisa motong gak kalau kehujanan?
0: Enggak nampai.
2: Gak hujan sana ya?
0: Gak tau, hujan tadi pagi tapi.
2: Ya pagi-pagi hujan tuh biasanya siang tuh gak bisa motong. Biasanya.
0: Oh iya itu makanya.
2: Terus untuk Pak Rana, Pak Rana, enggak dengar kabarnya Pak Rana.
0: Iya.
2: Selalu ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Bang Setiawan, Bang Puja Kusuma, Mas Bos Bukit Bali, selamat pagi atau siang ya? Pagi ya. Nah, untuk Pak Ica Resianti, Mbak Wati Upa, Mbak Yani, Bu Yani. Terus Bunda Jah Sumarno, selamat pagi. Terus untuk Bang Ramlan, Mas Romlan.
0: Iya.
2: Bang Iin Simpul. Semuanya lah, Kak.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin. Oke, terus, siap.
2: Lagunya ada kan?
0: Ada, ini baru dicari.
2: Ya. Kak tunggu ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sopwan udah bergabung di Jambi Berdendang ya. Selanjutnya di 0811-0707-9900 kita tunggu di line telepon ya. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Lengnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pina.
0: Waalaikumsalam. Ayam tuh minta digeprek, macam mana? Ngikut pula dia masuk.
1: Iya tahu nih ya, Dada Pina ya.
0: Iya tahu pula dia ada yang segar-segar di sini.
1: Katanya aku nak eksis juga Pina.
0: Beku kuru iuk dia.
1: Awas lah kau yang kena geprek sama Pina.
0: Kapan lagi geprek ayam wong? Ya berarti iya, kalau sekali lagi tandanya iya tuh.
1: Jauh lah dari situ.
0: Ya Allah.
1: Apa kabar Pina?
0: Sehat, Mbak Anita apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Cerah sih kok Pina.
0: Sama, baru keluar mataharinya dikit-dikit tapi.
1: Ini sudah cetar dia.
0: Buset. Buset. Kering kain kalau kayak gitu.
1: Iya lah, pagi-pagi lah berkeluar kalau jemuran, semalam kan hujan.
0: Iya, tapi di situ malam atau subuh hujan ya?
1: Di sini siang kemarin, pagi udah hujan, malam udah hujan, siangnya kemarin.
0: Full ya?
1: Dari jam 11 Pina hujannya.
0: Pantes lah.
1: Sampai jam 3 Pina hujannya mantap.
0: Buset, itu kalau yang rumahnya di dataran rendah ada kebanjiran gak tuh? Pasti kebanjiran tuh.
1: Untunglah kami tidak kena banjir.
0: Alhamdulillah, itulah enaknya rumah paling atas ya kan?
1: Iya lah, kalau yang di bawah-bawah sana itu kena banjir lah Pina. Sungai itu kan?
0: Iya, oke deh. Apa lagunya?
1: Lagunya Risau Menanti Pina, datang-datang.
0: Ya Allah, siapa yang ditunggu?
1: Pina lah ditunggu.
0: Kiranya ada.
1: Kamu siapa di situ?
0: Hah? Dewean?
1: Dewean, Adis mana tadi balik?
0: Adis lah, iya lah ke atas dia.
1: Oh lah kak, iya lah saya selalu sih lah buat Pina, buat Adis juga ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa sarapan Pina.
0: Lah kenyang lah ngantuk lagi, ya Allah.
1: Iya kak, kalau sudah kenyang tuh pasti ngantuk.
0: Iya ngapo penyakitnya?
1: Sudah dari sononya kali kak.
0: Nampak iya lah tuh.
1: Salamnya ya.
0: Yep.
1: Ya, buat Pina nanti balik hati-hati di jalan ya.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Yep.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anita sudah bergabung di Jambi Berdendang pagi hari ini. Kanti-kanti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Berdendang yang belum kebagian lagunya. Besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya. Ya. Nah, tentunya terima kasih Kanti-kanti telah bersama kami di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Tentunya di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita. Ada Cik Lis nantinya yang akan menemani Kanti-kanti sepanjang hari ini.

0: Gunung Mas Surai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Mas Surai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Mas Surai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Mas Surai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Mas Surai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: telah mengikuti Jambi Berenang.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

Pablo Amagakure dan juga Hello Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Oke, ganti-ganti selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya. Bersama lagi di sini tentunya di Perempat RR Jambi, di Jambi Siang Iko bersama saya Elis dan juga ada rekan teknik, masih ada Bang Amri, ganti-ganti ya. Dan yang pasti di saat sekarang sudah 8 menit bergeser dari jam 10 pagi. Tadi ada rekan Rvina dan tentunya saya akan temani ganti-ganti sampai ke jam 3 sore, ganti-ganti ya. Kita awali di satu lagu Melayu miliknya Iyet Bustami.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.
1: Iya Ganti-Ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini Ganti-Ganti ya. Yang pasti senang sekali masih kita bisa bersama di Perempat, di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita sampai ke jam 12 siang Ganti-Ganti ya. Iya, dan informasi selanjutnya tentunya kita awali di satu informasi Ganti-Ganti. Ya, yang saya ambil dari rri.co.id ya. Dan di mana Dinas Pendidikan Kota Jambi mengimbau para orang tua calon peserta didik baru SMP untuk aktif memantau perkembangan hasil pendaftaran selama proses pendaftaran. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 27 Juni 2026. Iya, ganti-ganti di mana dalam hal ini Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan bahwa seluruh data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh operator sekolah. Karena itu orang tua perlu mengecek secara berkala apakah dokumen yang diunggah telah memenuhi persyaratan atau belum. Dan beliau juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengisian data dapat menyebabkan peserta harus melakukan perbaikan administrasi sebelum mendaftar kembali. Karena itu orang tua diminta menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum melakukan pendaftaran secara online.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, untuk kebersamaan kita di edisi siang hari ini ya. Ya, dan kita beralih ke informasi seputar pariwisata, Kanti-Kanti. Di mana Kementerian Pariwisata ingin meningkatkan kunjungan wisatawan asal Korea Selatan ke tanah air melalui promosi dalam ajang Indonesia Sail Mission 2026 di Busan dan Guangzhou pada 10 hingga 12 Juni kemarin. Iya, hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini dalam keterangan resminya, Kanti-Kanti ya. Di mana Made menyampaikan bahwa Korea Selatan itu merupakan salah satu pasar prioritas bagi pariwisata Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia juga mencapai 496.862 orang, Kanti-Kanti, atau meningkat 13,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2024. Di mana tren positif tersebut menjadi modal nih, Kanti-Kanti ya, untuk terus memperluas penetrasi pasar melalui promosi yang lebih terarah dan kolaboratif. Ya, sedangkan Indonesia Sail Mission 2026 merupakan bagian dari rangkaian promosi pada Seoul International Travel Fair atau SITF 2026, Kanti-Kanti, yang difokuskan untuk mempererat kemitraan antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Korea Selatan.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

0: Jambi Siang Iko. Kabar hari Iko.
1: Ya, ganti-ganti Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan bahwa Dieng Caldera Race 2026 merupakan sarana untuk mempromosikan Wonosobo sebagai daerah tujuan wisata olahraga. Hal ini disampaikan saat meninjau pelaksanaan Dieng Caldera Race 2026 di Perkebunan Teh Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah pada minggu kemarin. Beliau mengatakan bahwa kegiatan olahraga berbasis destinasi wisata bisa mendorong pergerakan wisatawan, meningkatkan hunian penginapan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Beliau mengatakan bahwa Caldera Race lebih dari sekedar ajang lari, melainkan pengalaman yang memadukan olahraga, alam, dan budaya dalam satu rangkaian yang berkesan. Ajang lari tersebut menurut beliau juga bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat. Para peserta Dieng Caldera Race 2026 dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara bisa menikmati landscape perkebunan Teh Tambi, Gunung Sindoro, Puncak Sikendil, dan Gunung Sibutak. Mereka bisa menyaksikan paduan keindahan bentang alam vulkanik, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat sekitar selama mengikuti perlombaan. Niluh juga mengajak para peserta Dieng Caldera Race 2026 untuk mengeksplorasi tempat-tempat wisata di Wonosobo, termasuk perkebunan Teh Tambi yang menawarkan pengalaman menikmati pemandangan kebun teh dan mempelajari pengolahan teh. Beliau berharap Dieng Caldera Race berkembang menjadi ikon acara wisata olahraga Indonesia yang dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dan terakhir, beliau menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah kegiatan wisata olahraga tidak hanya diukur dari konsistensi penyelenggaraannya, tetapi juga manfaat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti ya, di 19 menit waktu kita saat sekarang. Selamat beraktivitas lah ya buat semuanya, karena memang masih ada waktu untuk beraktivitas sebelum istirahat siang. Ganti-ganti ya. Ya, karena istirahat siang kan jam 12 ya. Jadi masih adalah waktu untuk beberes-beres di sebagian pekerjaannya untuk hari ini. Ya, dan masih banyak informasi, salah satunya ganti-ganti di mana Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi atau STS Jambi Profesor Dr. ya Haji Kasful Anwar MPD menegaskan komitmen kampus untuk mempertahankan prestasi pada peringkat UI Green Matrix tahun 2026. Dan penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Gedung Rektorat UIN STS Jambi 22 Juni 2026 dan kemudian dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan universitas serta fakultas. Ganti-ganti ya. Ya, di mana dalam arahannya Rektor menekankan pentingnya menjaga konsistensi kampus sebagai institusi yang peduli terhadap lingkungan. Ya, selain membahas upaya mempertahankan prestasi lingkungan, rapat juga menyoroti program prioritas universitas termasuk juga rencana menghidupkan kembali program orang tua asuh bagi mahasiswa berprestasi. Dan program ini diprioritaskan untuk mahasiswa penghafal Al-Quran atau Hafiz minimal 20 juz. Dan perkembangan penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 juga turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Ganti-ganti, di mana Rektor meminta seluruh unit terkait memperkuat promosi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan agar target penerimaan mahasiswa baru dapat tercapai. Karena menurutnya keberhasilan penerimaan mahasiswa baru merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh fakultas dalam memperkenalkan keunggulan program studi kepada masyarakat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pakaian sehari-hari yang digunakan orang rimba adalah cawat atau cawot, yang terbuat dari kain panjang, yang berfungsi menutup organ vital manusia terutama kaum laki-laki rimba. Dengan menggunakan cawat, sangat mendukung ruang gerak laki-laki rimba dalam aktivitas mereka berburu, meramu, dan lain sebagainya. Awalnya, orang rimba menggunakan cawat dari daun-daunan yang ada di hutan. Kemudian diganti dengan menggunakan tikar pandan, karung goni, ataupun kulit kayu. Bagi orang rimba, hanya dengan menggunakan cawat untuk menutupi anggota tubuh mereka, sudah mereka jalankan dari generasi ke generasi. Dan orang rimba juga memiliki keyakinan bahwa alam sudah melindungi mereka. Sebuah keyakinan yang sangat mendasari orang rimba, karena rimba dan alam adalah nadi kehidupan mereka. Dan bagi laki-laki rimba, cawat menjadi bagian dari usaha mereka untuk tetap menjaga adat dan nenek moyang mereka. Sebuah perbedaan yang semestinya dihormati dan dihargai.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Siang Iko.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi.
2: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Dan nanti seperti biasa, ganti-ganti kita gabung dengan Perempat RRI Jakarta, tentunya bersama di siaran budaya berjari dengan Nusantara ya, nanti di jam 13 sampai ke jam 14 siang, ganti-ganti ya. Selamat istirahat siang dulu untuk ganti-ganti yang saat ini lagi istirahat siang ya. Sebentar lagi mungkin akan kembali mengerjakan tugasnya. Oke deh, pokoknya semangat di siang hari ini.

Abang Pochi Beach Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaannya tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya.

0: Depok, peringkat perempat di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Perempat Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat peringkat perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Perempat Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
0: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
0: Alhamdulillah.
1: Sendiri di sana ya, Pak?
0: Sendiri nih Kak Anggi.
1: Iya, oke.
0: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
1: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
0: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
1: Mendung-mendung tipis. Iya. Ya. Baik. Oke. Okay. Ya,
0: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
1: Betul, ya.
0: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
1: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
0: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
2: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
0: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk lebih interaktif di Perempat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
1: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
0: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini selamat datang di Perempat baru ini nih. Bapak hadir ke Perempat ya?
2: Iya, baru.
1: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
2: Ya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya, yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum, ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum ngen adat, lagi zat ngen sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh,
1: Tapi itu menjadi
2: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
1: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital harusnya tidak ada yang hilang, yang ada yang bervariasi gitu, dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini, ada yang bersifat kesenian dan lain sebagainya, jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
2: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur, ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Hampir punah, baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun, ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
1: perhatian kita,
2: perhatian kita. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
1: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang, ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu, ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga, ya Pak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
2: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
1: Pola pikir.
2: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut kita sebut tidak belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
1: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
2: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
1: Iya. Ya,
2: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
1: Iya.
2: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
1: Iya.
2: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
1: Iya.
2: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
1: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
2: Ada penghubungnya.
1: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik.
1: Iya.
2: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
1: Iya.
2: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
1: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
2: Betul.
1: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
0: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital,
1: betul,
0: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kang Gi juga bisa disebutkan kembali line interaktif.
1: Baik.
0: Di sana.
1: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47055, ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812 6972881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
0: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah, narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar
1: kecil.
0: Ya, halo Kak.
1: Kok agak kecil nih ya suaranya.
0: Halo.
1: Oke,
0: iya.
1: Halo.
0: Iya, Kak Anggi.
2: Ya.
1: Oke, okay.
0: Iya.
1: Lanjut
0: Pak. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
1: Iya.
0: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya, kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana, anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak?
1: Kak Anggi masih silakan. Suka enggak mereka ya
0: sama kebudayaan asli di sana?
2: Ya Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan malu. Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
0: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
1: Baik, kita terima. Ya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Hermangan, Pahaba.
2: Apa good?
3: Syukur alhamdulillah ya.
1: Pak Herman ya.
0: Iya, ya, Teh Dinda.
3: Iya. Kang Anggi.
1: Sehat ya, Pak Herman?
3: Sehat. Alhamdulillah bagus.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
2: Iya.
3: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
3: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya Pak Herman ya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
1: Ya, sebentar dulu, Pak. Ada yang di sini coba kita angkat dulu ya.
0: Silakan.
1: Coba. 0651470555. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ada Cikgu ya?
3: Halo.
1: Halo, Cikgu. Kakak
3: Uru lagi yang Uru Rega.
1: Iya.
3: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
0: Iya, Cikgu Ria silakan.
3: Ponana ya.
0: Iya.
3: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kakak Anggi.
1: Iya.
3: Kakak Anggi. Salam juga buat
1: Presiden Cigantan. Amerika Serikat Donald
3: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
2: Halo, selamat siang Cikgu Ria.
3: Apa
2: ger?
3: Semuanya ya. Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang
1: ada. Iya, Cikgu.
3: Kita bahas tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
2: Betul.
3: Nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
1: Ya,
3: 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa jaraknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah ya mohon maaf ya. Udep gino kak maju dat rupa. Internet gotenya oi. Paju ure malam. Kok kepala sih Kak Anggi bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino kak maju dat rupa. Internet gotenya oi. Paju ure malam. Budaya Aceh je utape ui.
1: Aduh, Cikgu Ria kayak
2: bicara bahasa aja. Betul.
3: Bahasa Aceh. Apa itu kan tema pantunya di era digital. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Cikgu Ria.
3: Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih buat ini Pak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Ih ketawa-tawa loh aku. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya.
0: Betul. Iya pertanyaan
1: Kita beri kesempatan.
0: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
2: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
2: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak pikiran kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa. Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, ya, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
1: dari
2: ya.
1: Dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
2: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
2: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
2: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
2: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah
2: bunyinya. Ya. Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya, dari
2: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, Saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi,
2: personal branding, ya? Personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas
1: tsunami,
2: bekas tsunami.
1: Ada museum tsunami.
2: Ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan, ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya.
1: Jadi masih belum ada jembatannya ya. Nah, itu yang harus dicari caranya bagaimana.
2: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
0: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
4: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
4: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
4: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
2: Waalaikumsalam.
4: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Andi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan itu bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
2: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan, ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
2: kuning seperti ya, itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Ya. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
2: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal-hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
2: Ketepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
2: tentang informasi.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
2: Betul.
1: Bagaimana?
2: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
2: Itu belum.
1: Belum ya?
2: Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
2: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
2: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat belum ada sambutan
2: misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan
1: sangat kurang ya,
2: sudah kita berkurang sampaikan. Ya sangat berkurang,
1: banyak yang hilang
2: tetapi begitu.
1: Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
0: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
5: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
5: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
2: Maluku Tengah.
5: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
5: Alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
5: Kak.
1: Silakan Ayu.
5: Iya, buat Mpok Tiara. Mpok Tiara Lempo.
1: Mpok Mariana.
0: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
5: Mariana.
0: Ya.
5: Halo. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Kak Mbak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya yang bertanya gitu. agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana jadi, nih?
2: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
2: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database. Itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya. Mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
2: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
2: ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
0: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
0: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak.
0: Ya.
1: Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
2: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: Hikayat
2: di tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
2: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang bagaimana?
2: Ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan.
1: Ya. Baik.
2: Apa aja, wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Gak ada lagi tuh Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya?
2: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
2: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak? Dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
2: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran. Bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif, dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik, diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pakaian sehari-hari yang digunakan orang rimba adalah cawat atau cawot, yang terbuat dari kain panjang, yang berfungsi menutup organ vital manusia terutama kaum laki-laki rimba. Dengan menggunakan cawat, sangat mendukung ruang gerak laki-laki rimba dalam aktivitas mereka berburu, meramu, dan lain sebagainya. Awalnya, orang rimba menggunakan cawat dari daun-daunan yang ada di hutan. Kemudian diganti dengan menggunakan tikar pandan, karung goni, ataupun kulit kayu. Bagi orang rimba, hanya dengan menggunakan cawat untuk menutupi anggota tubuh mereka, sudah mereka jalankan dari generasi ke generasi. Dan orang rimba juga memiliki keyakinan bahwa alam sudah melindungi mereka. Sebuah keyakinan yang sangat mendasari orang rimba, karena rimba dan alam adalah nadi kehidupan mereka. Dan bagi laki-laki rimba, cawat menjadi bagian dari usaha mereka untuk tetap menjaga adat dan nenek moyang mereka. Sebuah perbedaan yang semestinya dihormati dan dihargai.

0: Ya, selama sore ganti-ganti di Jambi petang Iko tentunya di 99,2 MHz dan juga ganti-ganti di Pro Dangdut. Tuh ganti-ganti bergabung bersama kami tentunya di 0811 6707 9920 dan juga ganti-ganti tema kita di Pro Dangdut yaitu hiburan yang menghilangkan bosan nih. Jadi 0811 6707 9920. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan ya Mas.
0: Yo Mbak Ajeng.
1: Non.
0: Yuk, gimana kabarnya?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Mbak Ajeng gimana?
1: Sehat lah Mas.
0: Sehat juga ya.
1: Sudah dengar suara Mas sehat lah.
0: Iya bisa gitu dah.
1: Nih bisa bikin obat.
0: Oke.
1: Bercanda ya Mas.
0: Iya. Mbak Ajeng, tema kita hiburan yang menghilangkan bosan ya. Apa nih kalau dari Mbak Ajeng nih?
1: Hiburan?
0: Iya, yang menghilangkan bosan.
1: Menghilangkan bosan apa tidak bosan?
0: Menghilangkan bosan lah, lagi bosan nih, lagi ngapain enaknya.
1: Lagi ngapa? Renang Mas.
0: Berenang?
1: Mm-mm.
0: Berenang ya?
1: Iya lah, nggak bosan berenang kan?
0: Iya dah.
1: Canda kan?
0: Terjun langsung.
1: Hah?
0: Terjun langsung berenang.
1: Terjun langsung, jangan bunuh diri.
0: Enggak, buka. Oke, baik. Lagu kita apa nih, Mbak Ajeng?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ini aja. Apa ya? Lupa. Sudah diinget-inget kok lupa Mas.
0: Lupa lagi.
1: Rumah Mungil aja Mas.
0: Apa?
1: Rumah Mungil.
0: Rumah Mungil. Dari siapa tuh?
1: Dari siapa sih cuma di rumah yang mungil kita tumpahkan
0: lah. Dicari dulu ya, salam-salam ya.
1: Salam
0: ya
1: Mas ya. Buatnya Mas Yano, buatnya Mas Rana masuklah. Buatnya Bang Rudi, Bang Tamren, Bang Ija masuk Bang. Buatnya Bang King, Bang Abdullah, pengambil Yusuf juga. Buatnya Bu Desila ya. Buatnya Bang Adi Muksin. Buatnya Bang Abdullah. Buatnya Bu Desila. Bunda Watipa sama Eman ya.
0: Yuk.
1: Kak Pero, masuk Kak Pero. Tuh buatnya Bayang juga. Buat siapa lagi ya Mas?
0: Apa?
1: Buatnya Wak Udin. Buatnya siapa lagi ya?
0: Coba
1: buatnya
0: lagi.
1: Putra RTM loh, RTM.
0: Yo.
1: Buatnya Mang Ajung. Buatnya siapanya? Bunda Nadia, Bang Halimin, Bang Ramlan, Bang Amar Bakung, Bang Armi. Buatnya siapa?
0: Siapa?
1: Yang sering berdua itu siapa Mas?
0: Siapa?
1: Bang Cakra Winata sama Kak Dikanya ya. Buatnya Bunda Parita juga, Mama Kembar.
0: Untuk semuanya.
1: Tapi nak buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat ada Mas?
0: Ada lebihnya ada.
1: Buat Mas, jangan lupa konsumsi air bening ya.
0: Oke.
1: Jangan batuk Mas.
0: Iya.
1: Makasih ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung di Pro Dangdut, kebersamaan kita di Jambi Petang Niko. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Ayo.
2: Apa kabar Mas Andre?
0: Anur
2: ya.
0: Aduh,
2: salah pula.
0: Gimana kabarnya Bang Armi?
2: Kabarnya baik lah,
0: sehat. Alhamdulillah.
2: Kalau cuacanya sudah panas nih nampaknya.
0: Sudah panas ya? Tadi hujan?
2: Ya, agak panas-panas lah.
0: Hujan enggak tadi?
2: Hah?
0: Hujan enggak tadi?
2: Tadi enggak.
0: Oh, tadi
2: agak enggak. Mendung be dikit tadi.
0: Oh, mendung be. Sekarang ini. Itu cuma ngasih mendung be itu.
2: Iya. Ada kerudungnya, ada dengar-dengarnya tadi.
0: Oh, ada?
2: Iya.
0: Nah, enggak. Numpang lewat baik lah.
2: Iya, mungkin ya.
0: Oke, tema kita yaitu hiburan yang menghilangkan bosan nih. Kalau dari Bang Armi ini apa nih?
2: Kalau saya mudah, we. Ganding musik lah.
0: Ganding musik lah.
2: Iya.
0: Iya lah, dengar musik lah.
2: Sambil goyang-goyang kepala kan.
0: Yo gitu, bukan goyang jari.
2: Ada. Lagunya.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Goyang dompet aja lah.
0: Goyang dompet.
2: Oke. Salamnya wakili buat Ajeng Gembira semuanya itu samula itu dulu. Dibilang itu juga orangnya.
0: Iya.
2: Iya. Buat Ay. Semuanya dari Aspe tinggal semua. Buat Anur.
0: Yup.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Yup.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Ada kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Armi ya, tadi sudah bergabung tentunya di edisi hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
3: Mau gimana dangdutannya?
0: Yo, dengan siapa nih? Suara radio kecilin dulu.
3: Kedengaran dulu.
0: Kecilin dulu suara radionya, mantul suara.
3: Udah kecil.
0: Oke, dengan siapa?
3: Bunda.
0: Bunda mana?
3: Bunda nanti ya di Kedemangan, Anu.
0: Iya, Bo.
3: Iya, Bunda lagi masuk ICU, udah disenalkan.
0: Ya, saya tidak tahu lah, Bunda. Drama drama dikit lah. Iya, gimana kabarnya, Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat. Lagi baru nyampe rumah, nah. Habis dari PO.
0: Ngapain?
3: Dua hari di di Kedemangan sore ini.
0: Oh, sore ini sekarang.
3: Kita nih anu deh, badannya nengok kapal pecah rumah jadinya. Dua hari.
0: Istirahat dulu bentar, abis itu.
3: Iya, memang
0: baru.
3: Istirahat, makanya nelpon dulu nih.
0: Oh, nelpon dulu ya. Oke, baik. Bunda, tema kita yaitu hiburan yang menghilangkan bosan nih.
3: Kalau memang nggak menghilangkan bosan tuh, saya itu enak kalau gunung-gunung.
0: Apa?
3: Ya, pemandangan gunung-gunung maksudnya sawah-sawah gitu lah.
0: Oh.
3: Tamparan hijau.
0: Iya.
3: Ya, waktu saya ke Kuningan itu 3 bulan, saya tuh menghilangkan bosan tuh. Saya sengaja lari ke Kuningan.
0: Oh, sengaja?
3: Oh, iya. Pemandangannya enak lah. Asri ini kan dia memang. Belum terdampak dengan polusi gitu lah.
0: Masih asri ini kan ya?
3: Iya, masih asri pedesaan ini ya.
0: Wah.
3: Saya ini nak ngulang lagi, sedang mengalimin insya Allah. Doain aja, kita sehat selalu.
0: Amin.
3: Bisa melanjut ke sana. Amin. Kan Mang Ajum aja ke Garut, kita ke Kuningan.
0: Iya.
3: Iya, kalau Anda mau ngikut boleh.
0: Waduh, nanti siarannya di sana lah.
3: Nanti dapat mojang banget. Kasian pula deh di sini ada.
0: Oke, baik lagu kita apa nih Bunda?
3: Cintaku sedalam pusaran bumi ya di Basahrul.
0: Cintaku sedalam pusaran bumi.
3: Pusaran bumi.
0: Dari Adibal.
3: Adibal Sahrul ya. Kamu
0: nih. Yuk.
3: Ya, terutamanya bernyanyi, silahkan selamat hati kita, kita tetap semangat ya. Bagiannya ya, jadi kesehatan selalu Nur.
0: Yup.
3: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Rangga, Nomor Basu, Bude Sila, Bude Solia, Naila Fero, Emito, Nubin, Pak De Ahmad, Mama Ella, Uni Ayan, Kajeng, Mas Yatna. Terus itu ada Kadir CS, Habulan, Wati Ustaz, Kak Butet, Mengajung, Bunda Rizka. Pokoknya sudah lelah Nur, sudah hijau juga tuh ya.
0: Oke.
3: Ada lagunya Nur?
0: Ada.
3: Oke, lagu ditunggu ya Nur. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung ya pada Pro Dangdut di sore hari ini. Dan juga ketika nanti kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami, Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 30.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: ...99,2 FM... Perompak Jambi.

0: Ya masih bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz dan juga ada di produk kita sore hari Iko, dan juga tema kita Kanti-Kanti yaitu hiburan yang menghilangkan bosan. 0811-6707-9920. Halo produk.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Alimin.
1: Ya, apa kabar Bang Umur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Alimin juga gimana?
1: Ya, sehat, baik juga.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting tuh.
1: Iya. Yang penting sehat ya.
0: Sehat tuh, sehat. Karena sehat tuh mahal.
1: Itu lagi dulu nanti. Iya.
0: Apa? Oke, baik. Bang Alimin, tema kita yaitu hiburan yang menghilangkan bosan nih.
1: Ya, kalau saya pribadi jalan-jalan ke patung gitu, ke ibu dan juga ada mendengar dangdut, karaokean juga, itulah yang kita merasakan ya.
0: Enak-enak nyanyi-nyanyi dah orang
1: Mina. Jadi menghilangkan stres lah.
0: Iya. Baik. Baik Bang Alimin, lagunya apa nih?
1: Kalau ada 10 jari.
0: 10 jari?
1: Iya. Ikatkan tangan ini 10 jari.
0: 10 jari. Dari Caca Andika ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam ya. Untuk Bang Amin ya, selamat siaran. Terus ada istri tercinta yang lagi ya. Ya, lupa saya selalu.
0: Amin.
1: Ada ya, Rudy, ada Ramlan, Anwar, Arun juga. Ada Putra RPM, Putra Pelakijang juga, Abdullah, Nunggal, Gangan juga, Mbak Yusuf, ada Adi Mugdi, Mika Pero, Asingnya, Selamat Suri. Juga ada Pak Eman, Mbak Suri, Pak Rute, ada Pina Riau. Ada Kristi juga ya, ada KDPS, Intimpo, Andika Kelamin yang tadi saya, Mas Kedewo, ada Anik saya, jadi selamat ya. Selamat siri semuanya ya.
0: Oke.
1: Ya, lagunya ada kan?
0: Lagu ada.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut. 0811-6707-9920. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Yuk, dengan siapa nih?
2: Bipa Kono.
0: Mas Amrin. Mas Amrin.
2: Iya, pindah lagi no. Pindah lagi.
0: Iya.
2: Iya, saya ada.
0: Alhamdulillah, Bang Tamrin juga gimana kabarnya?
2: Lagi sakit banget.
0: Waduh, kenapa tuh?
2: Ada demam kena.
0: Oh, demam.
2: Anginnya.
0: Air malam. Banyak minum air putih hangat, Bang.
2: Sudah, Bang.
0: Udah, ya banyakin.
2: Iya, ada lagu kena. Lagunya air mata bawang aja.
0: Hah?
2: Air mata bawang.
0: Air mata bawang.
2: Iya.
0: Air mata bawang ya, dicari dulu. Yo, sama-sama salam ya. Dari Caca Andika yo.
2: Iya.
0: Lah sudah Caca Andika.
2: Sudah ya. Penantian Elno.
0: Hah?
2: Penantian deh.
0: Penantian. Oke. Okay. Iya, baik, dicari dulu sambil salam-salam ya.
2: Salam untuk Anu. Selamat sore ya, semoga sehat selalu Anu. Jauh dari Pak Imawat, Pak Nawat. Salamnya untuk 54 Abano. Ada lagu Nyono.
0: Ada.
2: Salamnya untuk 54 atau 4. Terima kasih Pak Nur, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin dan juga mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Tamrin. Amin. Dan di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Hilang suara.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Dandut ada lagi kan dari 4 Jambi.
0: Yo.
3: Halo, Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun.
3: Iyo, tiba-tiba tadi
4: lenyap suaranya.
0: Nah, kok bisa lenyap suara?
4: Iya, mungkin ada saudara aku beliung jadi langsung disambar.
0: Iya, dari Babang Tampan.
4: Iya, ini suaranya kayak Bang An
0: An siapa?
4: Anjan meti Paglis di
0: kalau pernah masuk Pro 1, Bang?
4: Pernah di sebenarnya RRI Pro 1 itu kan di Jambi itu kan kalau ada ruang rindu gitu kan. Terus 100% Indonesia kalau siangnya itu.
0: Pasti tahulah.
4: Siapa? Oh, kalau masuk pun ya enggak, aku paling denger-dengerin aja.
0: Oh, ini Anur.
4: Ya Anur, misalnya kan ini kan Anjan Misi, Anu kan Anur. Kalau depannya dikasih J.
0: Iya.
4: Jadilah ketupat kan?
0: Iya, gitu ya. Baik, Bang.
4: Anur dari Pro 1 ke Pro 4.
0: Pro 4.
4: Nielman dari Pro 4 pindah Pro 1.
0: Pro 1. Kami ceng
4: gitu. Sama di Bandar Lampung juga gitu, pada itu lukir-lukiran kalau di sini.
0: Lagi ceng. Uh-huh. Ceng-cengan.
4: Jangan di Pro 2 aja, nanti ketemunya anak-anak kuliah.
0: Baik, tema kita yaitu hiburan yang menghilangkan bosan nih, Bang. Kalau dari Abang sendiri apa?
4: Hiburan menghilangkan bosan itu kalau saya pribadi sih enaknya itu karena sini banyak laut ya, di pantai. Tema enak-enaknya itu di pergunungan, kayak ada hewan-hewan gitu. Kebetulan di Lampung Timur tuh ada sih.
0: Oh, ada.
4: Itu gajah pertama kali diakui di Indonesia. Di Lampung Timur, Wai Kambas.
0: Wow.
4: Gajah terbesar di Indonesia.
0: Gajah terbesar di Indonesia di sana, Bang ya.
4: Nah, itu gajahnya bisa menari, main bola, melukis itu. Gajah terlatih gitu, gajah-gajah bukan gajah liar. Tapi ya banyak juga di Lampung yang kemarin viral itu ya, yang di Lampung Barat yang mengacak-ngacak kampung itu kan, mencari habitat itu kan yang liar-liar. Tapi kalau di Wai Kambas ini kan khusus bisa ada liburannya tuh berwisata dengan hewan buas tapi udah terlatih. Kalau pantai-pantai tuh biasa loh, setiap harinya aktivitasnya di laut, jalan-jalan ke laut sama aja menyelam sambil minum air gitu.
0: Itu butuh hiburan yang selain itu gitu, Bang.
4: Iya, sama tempat-tempat horor saya maunya. Ya serius, Bang Anur. Saya kan suka horor tuh kan di Alada di Lampung Selatan tuh yang tahun kemarin tuh yang didatengin Trans 7 yang ada dua dunia itu.
0: Oh iya.
4: Di makam-makam itu malah senang kan nyamperin makam-makam keramat gitu.
0: Ngelihat
4: rumah kosong.
0: Iya, jatuhnya ngelihat
4: sendiri gitu, ada temennya gitu. Oh, saya penakut ya, berani aja sih kalau ada upahnya gitu sendiri. Kalau enggak ada teman tuh enggak ada yang bisa diajakin ngomong gitu.
0: Iya, betul juga.
4: Tuh liburannya bisa bilang religi lah ya, jangan ngomong horor terlalu horor, religi sama yang di ya tadi itu yang aku sebutin itu dua itu tuh saya senang banget itu.
0: Baik.
4: Kalau Bang Anur?
0: Kalau saya? Jalan-jalan sih.
4: Iya, itu juga jalan-jalan, saya dari rumah ke sana itu jalan, enggak
0: ngesot enggak. Iya, maksudnya keliling-keliling naik motor.
4: Oh, berarti keliling nih sukanya nih ya.
0: Yo, tuh.
4: Oh iya.
0: Mano gitu.
4: Oh iya.
0: Sendiri,
4: iya.
0: Walaupun sendiri gas aja lah.
4: Gaspol
0: ya. Iya.
4: Walaupun ya, jangan sendirilah, bonceng-bonceng itulah, butet lah.
0: Iya. Baik, lagu kita apa nih, Bang?
4: Hah?
0: Lagu kita apa?
4: Lagunya itu yang Roma Irama, bisa nggak sih biar agak-agak sejuk gitu lah.
0: Ah, yang mana tuh?
4: Kematian.
0: Waduh.
4: Enggak, lagunya tuh emang judulnya, tapi mengingatkan aja sih isi dalamnya itu.
0: Oh, yang gitu. Itu
4: mengingatkan gitu.
0: Langsung kenal gitu, kematian gitu.
4: Iya, judulnya kematian tuh, kenanya tuh gini, semua orang itu calon-calon lah gitu. Jadi kita harus cari, semua lagu-lagunya Pak Haji tuh nusuk gitu loh, maksudnya pas gitu loh.
0: Iya, baik. Baik, salam-salamnya, Bang.
4: Nanti kalau besok masuk lagi, Datu minta lagu kehidupan.
0: Iya.
4: Ya, salamnya buat Bunda Wati ya. Semoga udah lekas sembuh, udah keluar dari rumah sakit. Tinggal banyak istirahat ya, Bunda Wati di Jambi. Terus juga ada Bunda Yani, Bunda Jamila. Terus juga ada Wak Udin. Ada juga Bang Amar, terus juga ada Bang Rudi, ada Butet juga di Palmera, ada Mang Ajum, buat semuanya aja lah, grup-grup ngeluyurnya juga di Jambi, buat Bang Anurnya sekeluarga sehat selalu ya Bang Anur ya.
0: Yuk.
4: Ya lagunya ditunggu nih sambil ngopi-ngopi Lampung. Wih. Kan di sana ada kopi Jando lagunya, kalau lagu di acaranya Pak Mo tuh yang di
0: elo-elo
4: nih ya.
0: Iya, elo nian.
4: Iya, kan itu kan judulnya ada kopi Jando. Kalau Lampung mah kopi Lampung aja.
0: Kopi Lampung aja gitu ya.
4: Iya, karena Arma Rumbi di Kempot itu kan pernah ke Lampung nyiptain lagu loh.
0: Iya.
4: Yang secangkir wedang kopi itu kan diciptain dari sini dia.
0: Gitu.
4: Maksudnya kopinya nggak seberapa, yang bikinnya aja yang selalu inget ya.
0: Baik.
4: Makasih Bang Anur ya.
0: Baik. Baik.
4: Makasih Bang Anur.
0: Yup.
4: Assalamualaikum Tabipun.
0: Ya pun. Baik, terima kasih Bang Tampan di Lampung ya sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok, tukeran jadwal ya. Ada perlu nih, lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak.

0: Allah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
1: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Enok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980. Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko dan juga di Pro Dangdut di 08116707 9920, tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung tentunya di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko.

0: Dangdut.
1: Oh, dangdut, dangdut tanhep.
0: Yuk.
1: Mas sore, assalamualaikum mas Anas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Vero.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kabar mas?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga tentunya sore hari ini.
1: Apa tema?
0: Hah?
1: Apa tema?
0: Oh, tema kita itu hiburan yang menghilangkan bosan.
1: Dengar musik lah mas.
0: Mau dengar musik ya?
1: Iya.
0: Siap.
1: Ambil makan 9.10.
0: Oh gitu.
1: Iya, tadi kalau ada Mas Anur.
0: Iya. Di radio.
1: Kita samping aku loh, Mas.
0: Di radio aja.
1: Mas, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Sembilu. Dari Malagata.
0: Sembilu Malagata. Dicari dulu nih, sambil salam-salamnya.
1: Salamnya buat mas-mas sekarang, bolanya ada tidak terlalu sukses selalu. Yang udah masuk tadi, buat Ajeng, makasih senggolannya, moga tak terlalu kita Ajengnya. Pak Wahudin juga, Bang Armi Amar, Bang Alimin, Mbak Nadia Purnamanya juga. Bunda Wati Ayaman juga sama sore, Datuk Tujan di Semar. Buat Mbak Ayang, yang buat Anita, Tonton DPS, Bang Kera, Bang ada lagunya mas?
0: Ada lagunya.
1: Buat Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, buat Bang Abdullah juga sama sore, buat Bang Raman, Bang Tuli, buat semuanya mas ya.
0: Oke.
1: Buat pulangnya Jersey.
0: Yuk.
1: Selalu sukses sama Tano.
0: Oke.
1: Nanti malam siapa siaran mas?
0: Nanti malam.
1: Mas
0: Oh Bang Andre.
1: Udah lagi.
0: Yo kemarin Bang Bayaki.
1: Kan tadi Mas Andre.
0: Iya kok. Oh iya.
1: Berarti Mas Eskira ada mas? Nanti malam Mas Eskira.
0: Enggak Bang Andre.
1: Mas Andre lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih mas ya.
0: Yuk.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Mas Anur.
0: Oke.
1: Terima kasih mas. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vero ya yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan kita pada sore hari di 08 11 6707 9920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Rudi yo.
2: Iya benar mas.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Rudi?
2: Alhamdulillah baik mas.
0: Baik, sehat lah dak.
2: Ah.
0: Sehat lah.
2: Alhamdulillah sehat lah mas.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat.
0: Iya.
2: Sebaliknya bagaimana kabarnya?
0: Sehat, baik juga.
2: Alhamdulillah, makin menyalah lah ya.
0: Iya. Baik lagu apa tema kita hari ini yaitu hiburan yang menghilangkan bosan.
2: Hiburan yang menghilangkan bosan mas. Kalau hiburan, kalau liburan tuh.
0: Hiburan.
2: Mungkin di hiburan ya. Kalau liburan orang bosan tuh mungkin liburan di alam mas, alam terbuka.
0: Alam terbuka.
2: Iya, seperti pantai, apalagi sama keluarga mas, lagi tempatnya
0: iya.
2: Tempat yang belum kita pernah kita kunjungi. Itu juga bikin perek kita mas.
0: Iya, hilangin penat ya.
2: Nih bukan lagi.
0: Oke, baik. Lagu kita apa ini?
2: Wah. Lagunya Menjelma Petir mas.
0: Menjelma?
2: Petir.
0: Menjelma petir
2: dari Eri Suta mas.
0: Menjelma petir.
2: Sambil dicari salam ya. Buat Mas Amnur ya, selamat sore ya, selalu sukses selalu ya. Tadi siapa mas yang baru turun mas? Vero ya.
0: Yo.
2: Buat Mbak Vero ya, salam kenal ya, selalu sukses selalu juga ya. Buat Putra FTN juga yang lagi memutar ya, selalu juga. Buat Amarkan Alini Ramlan Bunda Nadia juga ya, Intin Pulabula, Mbak Yusuf juga, Bang Ijal, Bang Tamrin, Mbak Wati Aimannya juga. Itu Budi Gila, Ajeng juga. Itu Ciri Celi, Mama Kembar. Masih malam mas, ada lagi nya mas?
0: Dati lagi ya.
2: Berarti yang
0: iya.
2: menjelma petir ada ya?
0: Nggak ada.
2: Yang dari lain nggak ada juga?
0: Kalau Eri Susan, ntar ya, Eri.
2: Kalau nggak ada Eri Susan, yang lain nggak apa-apa. Asal judul lagunya itu.
0: Oh, lagunya nggak ada.
2: Lagunya nggak ada?
0: Iya, yang menjelma petir.
2: Nggak ada, yang lain nggak masalah nggak ada.
0: Apa tuh?
2: Gadis Malaysia memang.
0: Gadis Malaysia, oke. Okay.
2: Oke, okay, ada lagunya?
0: Masih dicari.
2: Masih dicari lagi loading ya.
0: Gadis Malaysia.
2: Okay. Ada Gadis Malaysia?
0: Gadis Malaysia, gadis. Oh, ada.
2: Ada.
0: Yo, ada.
2: Oke, lagi nyari tunggu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Di 0811-6707-9920. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut Tanjo Anwar.
0: Halo, dan siapa nih?
3: Bang Andi Muksin, Anwar.
0: Oh, Bang Andi Muksin. Gimana kabarnya? Gimana kabar Bang Andi?
3: Baik, sehat. Balik juga kesehatan di sana.
0: Sehat. Baik juga, tentunya.
3: Syukur Alhamdulillah. Kalau pada sehat semua ya.
0: Iya, betul.
3: Gimana cuaca di Telane, Anwar?
0: Oh, aman. Tadi cuman sempat mendung sih.
3: Iya, tapi nggak begitu gerah pada hari ini ya.
0: Iya, udah ada begitu nih.
3: Kalau kemarin lusanya tuh ya gerah betul.
0: Oke. Okay.
3: Minta lagu, Anwar.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya dari ini, dari Muktin Alatas, judulnya Pasrah.
0: Pasrah.
3: Iya.
0: Muksin Alatas ya, dicari dulu ini sambil salam-salam.
3: Iya, salam-salam ya. Yang pastinya salamnya sama Anwar dulu, selama bertugas semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Buatnya yang apa, Ajeng, buatnya Mbak Vero, buatnya Bang Rudi, Mbak Tete Nadia juga ya, buatnya Tete Anita di Smetoman juga ya. Buatnya Tina di Kampariau. Buatnya juga Mama Kembar ya, apa kabarnya. Buatnya Hamisa Yusuf, buatnya Radinata dan yang Andika, Andika ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya seluruh pen, perempat-empat terkecuali ya, Anwar.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Muksin yang sudah bergabung pada sore hari ini.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.
3: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
4: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
3: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
4: Saya, Bu.
3: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
5: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
3: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
5: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
3: Yang duduk di belakang, ayo Desi, ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa.
5: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
3: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
6: Pro 4, 99,2 FM.

0: Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ganti-ganti di Prodangdut sesi terakhir kita di 08116707920. Halo Prodangdut. Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Amar. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya Anu.
0: Baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagu apa tema kita yaitu hiburan yang menghilangkan bosan.
1: Apa ya?
0: Hiburan yang menghilangkan bosan.
1: Hiburan yang menghilangkan bosan apa ya?
0: Apa kalau kalau dari Bang Amar apa?
1: Kalau aku tuh kamu dengar musik atau jalan-jalan, hilanglah bosan.
0: Hilanglah bosan ya, Dak?
1: Yo, atau enggak kita mau kebon kerja hilanglah.
0: Oke, okay. Baik lagunya apa?
1: Lagunya Nasib Pengamen.
0: Hah?
1: Nasib Pengamen.
0: Nasib Pengamen.
1: Yo, Tom Jepica.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya Bang Galo lah ya.
0: Hmm.
1: Yo, buat Anu macam kayak selalu, buat masuk kompak sama sore, yang udah masuk ini salam kompak, salam selalu aja lah ya.
0: Hmm.
1: Soalnya. Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yo yang sudah bergabung tentunya di siang-siang lagi sore ya, sore hari Ika. Ganti-ganti itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita di Prodangdut hari Ika dan juga tentu ganti-ganti tetap bersama di Pro 499,2 MHz.

0: kabang hari ko.
1: Ya, selamat sore kita ganti di kabar hari Iko di mana jamaah kloter BTA 19 telah tiba di Jambi. Sebanyak 442 jamaah haji yang tergabung dalam kloter BTA 19 telah tiba di Asrama Haji Jambi. Senin 22 Juni 2026 malam, di kloter BTA 19 sebagian besar merupakan jamaah haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin. Namun terdapat juga beberapa jamaah asal Kabupaten Tebo dan Muara Jambi. Ketua Kloter BTH 19 Mas Adi dalam laporannya menyebutkan awalnya jumlah jamaah Kloter BTH 19 yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 443 orang. Namun dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat 3 jamaah Kloter tersebut yang meninggal dunia. Setelah tiba di asrama haji, para jamaah menjalani prosesi serah terima dan disambut oleh Asisten Satdu 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab, Wakil Bupati Kerinci Murison, Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dan juga Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena para jamaah haji bisa kembali ke tanah air dengan kondisi selamat dan sehat. Dirinya berharap para jamaah bisa menjadi haji yang mabrur, menjaga keistiqomahan dalam beribadah serta menjadi teladan di tengah masyarakat sekitar. Ya, kita ganti untuk sore hari ini tentunya satu informasi di kabar hari ini.

0: Jambi Petang Iko.
1: Saya bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
2: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakatnya harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
3: Bener.
2: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
1: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
2: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
1: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global takdirkan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus meningkat.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
3: Oke.
5: Pro 4 99,2 FM.

Baik, ketika nanti di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko dan juga informasi Pemkab Muara Jambi komitmen perkuat sinergi pengawasan pembangunan dengan BPKB. Ketika nanti Bupati Muara Jambi Dr. Bambang Bayi Suseno menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Muara Jambi untuk terus memperkuat kerja sama dan pengawasan pembangunan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jambi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Zulhairizal AKMSI yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bupati Bambang, kehadiran pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peran BPKP dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, ketika nanti tentunya dapat dibaca di laman rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar! Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
5: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
4: Ikan berteriak kegirangan.
6: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
7: A few moments later.
4: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
8: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
4: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
9: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
4: Ikan pun mengalami hal yang sama.
8: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
4: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
10: Jambi Petang Eko.

Masih bersama Kanti-Kanti, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pastinya di Jambi Petang Iko.

Ketika nanti informasi berikut, Sekolah Garuda Transformasi Tingkatkan Minat Kuliah Luar Negeri. Program Sekolah Garuda Transformasi membawa dampak positif bagi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Peningkatan terlihat pada minat siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tenaga ahli Bakom RI Riki Tamba menilai program tersebut memperkuat daya saing siswa. Pemerintah ingin membuka akses pendidikan global secara merata. Menurut Riki, Sekolah Garuda juga membentuk karakter dan integritas peserta didik. Nilai tersebut penting bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Unggulan Tamrin Arif Nur Ridwan mengatakan minat siswa meningkat signifikan. Jumlah peminat kuliah luar negeri hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Begitu ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kami baca di laman rri.co.id.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

kemari, bulak balik, bulak balik, mundar mandir. Hidup jadi supir, di warung kopi mampir. Ada cewek cakep, gue parkir. Ndut, ndut, ndut, kenal pot mampet karburator kotor. Ndut, ndutan. Terpaksa mesti putik mesin, kenem minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan. Gak taunya bensin kehabisan. Untung aja ayah gak kehabisan akal. Dongkratan kunci.

la la la la, seneng banget adik saya. Duduk di depan pegandengan kayak tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Nggak usah ye.

ape-ape, biar dia mare-mare, eh biarin aja. Ah, masa bodoh dunia saya yang punya, eh yang punya. Tuan dan nyonya, but saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan, habis kerja aja terus ngorok.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja abis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Sholat bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam ganti-ganti. Tentunya kita masih bersama di Jambi Petang Iko.

Informasi berikut, gempa magnitudo 2,4 terjadi di Barat Daya Lombok Tengah. Ketiga anti gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,4 mengguncang wilayah Barat Daya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Selasa 23 Juni 2026 pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa berada di koordinat 9,45 lintang selatan dan 116,21 bujur timur. Sekitar 82 km barat daya Lombok Tengah, gempa terjadi pada kedalaman 30 km. BMKG meminta warga tetap waspada dan tidak terpancing isu menyesatkan. Warga juga diminta menghindari bangunan yang sudah retak. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengelolaan data masih bersifat sementara. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kami baca di laman rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

di mana Menteri Transmigrasi dorong kolaborasi perguruan tinggi atasi ketimpangan. Ketika nanti Menteri Transmigrasi M.F. Tita Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftita menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun dari semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Menteri Iftita menegaskan tugas pemerintah, kampus, dan seluruh elemen bangsa bukan membawa semua api dari Jakarta. Namun menurutnya tugasnya ialah membantu setiap daerah menyalakan apinya sendiri. Dan ketika nanti satu informasi di kabar hari ini.

0: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.

0: Streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih. Nah.

Ya, sihur sama ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko, dan tentunya kami kembali satu informasi di mana tak hanya bertanding skuad AS rajin pantau laga rival di TV. Ganti-ganti para pemain timnas Amerika Serikat tetap mengikuti perkembangan Piala Dunia lewat televisi saat tidak bertanding. Mereka menikmati laga lain layaknya supporter sambil memantau calon lawan berikutnya. Di sela-sela latihan, mereka tak melewatkan penonton pertandingan lain. Berlatih di pagi hari membuat para pemain punya banyak waktu di sisa hari. Para pemain memilih pertandingan yang membantu permainan mereka, Australia dan Turki yang berada satu grup dengan Amerika Serikat jadi salah satu pilihan mereka. Selain tim Polarin, Balogun juga mempelajari permainan para pemain bintang seperti Lionel Messi, Erling Haaland, dan juga Kylian Mbappe. Informasi lebih lengkap ganti-ganti dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti ganti-ganti yaitu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Yaudah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih, si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP. Sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau?

Kaos kaki memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman kuno, di mana masyarakat Mesir kuno dianggap sebagai salah satu pencipta pertama kaos kaki. Mereka membuatnya dari bahan wol dan menggunakannya untuk melindungi kaki dari panas dan debu. Kaos kaki tertua yang ditemukan berasal dari sekitar tahun 500 Masehi dan memiliki bentuk seperti sarung kaki dengan bagian jari yang terpisah. Selama abad pertengahan, kaos kaki menjadi simbol status sosial, terutama di kalangan bangsawan Eropa. Kaos kaki pada masa itu dibuat dari bahan sutra atau wol yang halus yang menunjukkan kekayaan dan kedudukan seseorang. Di abad ke-16, dengan munculnya mesin rajut pertama, kaos kaki menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Perkembangan revolusi industri di abad ke-19 makin mempercepat produksi kaos kaki, membuatnya tersedia dalam berbagai bahan dan desain untuk semua kalangan. Kini kaos kaki hadir dalam beragam jenis dan gaya. Tidak hanya sebagai pelindung kaki, tapi juga sebagai bagian dari gaya berpakaian dan ekspresi pribadi.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara, Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, Ma, Ma."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir

0: singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa

0: Barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begeti mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
1: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
1: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
3: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
3: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugang. Sugang, gimana kok Sugang?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini Sugang, kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu Sugang.
1: Kasih tahu? Ada apa Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa Sindong?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf Sindong. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugang, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugang, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir
2: dia!
0: Usir dia
2: sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng! Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng!
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara, dan ganti-ganti satu single miliknya Ridwan Sau ya, dengan singlenya Bidadari mengantarkan kita ke menit 35 di malam hari ini, tentunya untuk di program Ragam Irama Nusantara. Ya, ganti-ganti. Dan kali ini aku akan hadirkan satu artikel ya untuk ganti-ganti berkaitan dengan pengertian dan juga perbedaan adat serta kebudayaan. Ya, untuk yang pertama itu kita mau bahas sedikit tentang adat ya. Jadi adat ini merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan juga hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah ya. Apabila adat ini tidak dilaksanakan, tentu akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Hukum adat di Indonesia itu berbeda-beda gitu ya. Dari 19 daerah lingkungan hukum di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu hukum adat mengenai tata negara, hukum adat mengenai warga seperti hukum pertalian sanak, hukum tanah, dan hukum perhutangan. Dan yang ketiga, hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Dan ganti-ganti, istilah hukum adat pertama kali ini diperkenalkan secara ilmiah oleh Profesor Dr. C. Snook Hurgronj, kemudian pada tahun 1893 Profesor Dr. Snook Hurgronj dalam bukunya yang berjudul The Ategers ini menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat reg, atau dalam bahasa Belanda ini artinya itu memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Istilah hukum ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia gitu ya. Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detail terdiri dari hukum adat yang tercatat, seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan, seperti dokumentasi awik-awik yang ada di Bali.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

Ya, ganti-ganti bicara tentang kebudayaan, tentu kita harus memahami dulu apa itu budaya ya. Jadi budaya ini merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit ya, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni, bahasa sebagaimana juga budaya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, ini membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh ya. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan juga luas tentunya. Banyak aspek budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan kenapa sih orang mengalami kesulitan ya ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya itu sendiri. Jadi budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu cerita yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa itu mengambil bentuk-bentuk berbeda ya dalam berbagai budaya seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia. Ya, lebih tepatnya menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Dan ganti-ganti kebudayaan itu tentu sangat erat ya hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: kenangan dengan lagu-lagu Jawa?
1: Lagu Jawa.
0: Semuanya
1: sih lagunya Perahu Layar.
0: Perahu Layar? Yuk konco gitu ya?
2: Itu kan kenangan tuh, kalau di belakangnya kok sungai banjir kan main perahu.
0: Emang masih banjir sih itu Bunda?
2: Sekarang enggak lagi, kalau dulu kalau banjir sampai ke jalan aspal.
0: Wah, itu
2: jauh tuh dari rumah.
0: Kalau diukur pakai ini berapa meter sih?
2: Dalamnya?
0: Iya.
2: Bunda mah kelelep.
0: Masa sih, kalau kelelep berarti sekitar 100 berapa ya? 160 170 meter.
2: Ya Bunda kan 145.
0: Oh.
2: Bunda kan bantat.
0: Oh, bantet ya.
2: Bunda, Bunda mah ngaku dulu.
0: Itu apinya kegedean, lama diangkat ya gitu deh Bunda.
2: Makanya bikin bolu kojo gak jadi.
0: Kapan?
2: Bolu kojo gak jadi kan bantat.
0: Oh begitu, iya ya. Sebelum dihina, menghina diri sendiri dulu ya. Iya.
2: Mending kan ngejek diri sendiri daripada ngejekin orang, bahaya loh.
0: Oh iya, ntar bahaya kalau dia gak terima gimana, bisa dilaporin iya. Ntar kita ya.
2: Mana-mana dia nyantap. Ya Alhamdulillah nih bisa masuk, ini belum bobok. Kemarin jam 6 habis nelpon RRI Lampung.
0: Ketiduran. Berarti capek banget ya aktivitas kemarin ya.
2: Ya salah. Mulai dari subuh ke subuh.
0: Oh gitu. Itu kalau gak kerja malah capek-capek badannya ya.
2: Bukan capek-capek lagi.
0: Jadi
2: rasanya ini kalau gak kerja, ini tangan-tangan langsung gatel lalu gak dikerjain.
0: Iya.
2: Tapi dikerjain capek nih ya.
0: Ya maksudnya kan tetap bekerja tapi jangan dipaksa kali Bunda ya.
2: Iya memang belum boleh karena kena suruh rehat.
0: Iya ya, kalaupun sudah sehat juga ya jangan dipaksa juga. Karena mungkin karena pengaruh usia juga kan.
2: Iya.
0: Ya kalau
2: tidurnya cuma 5 jam semalam.
0: Jadi memang kalau sudah bertambah usia, diam gak boleh, bergerak gak boleh terlalu berlebihan gitu kali Bunda ya.
2: Iya.
0: Iyalah. Oke, ini
2: salamnya
0: buat siapa?
2: Buat semua aja lah. Ian lagi leye-leye.
0: Leye-leye, oke lah kalau gitu.
2: Banyak Andre, saya selalu
0: ya,
2: lancar rezekinya setiap kedepannya.
0: Iya.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Wati ya, penelpon pertama kita di malam hari ini. Apresiasi budaya kita dengan lagu Perahu Layar udah masuk. Berikutnya, halo, selamat malam Kang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat.
0: Ya, alhamdulillah. Masih di tempat kerjaan atau di mana, Kang?
3: Masih.
0: Iya, iya.
3: Kawan tadi ada ke sini tadi.
0: Siapa tuh?
3: Mbak Haji sama Dirman.
0: Oh, makan di situ?
3: Sore tadi.
0: Oh, iya sih. Oh, mungkin sekitar jam-jam berapa tadi dia? Jam-jam 8 ya?
3: Enggak, sore.
0: Sore jam berapa?
3: Sekitar jam 4:30 lah.
0: Oh, 4:30. Iya, iya. Nambuh enggak makannya, Kang?
3: Hah?
0: Nambah enggak?
3: Enggak, ada uang kenyang.
0: Oh, iya. Oh, berarti oh iya iya ya, 4:30 ya. Enggak lama. Enggak lama ya, cuman makan doang langsung pulang gitu.
3: Ngapain dia?
0: Hah?
3: Dari ngapain?
0: Apanya?
3: Oh, ini ada orang nanya lewat.
0: Oh, oke.
3: Okay. Gak nampak. Apa, Mas?
0: Tadi Bay Haki sama siapa? Si Dirman cuma makan doang, langsung pulang.
3: Enggak makan di sini.
0: Oh, makan di situ langsung pulang udah tuh? Oh.
3: Ngobrol lah.
0: Iya. Iya, apa sih yang diobrolin sama penyiar kalau ketemu gitu?
3: Hah? Ya, selesai. Silaturahmi, Mas.
0: Iyalah. Karena silaturahmi memperpanjang usia katanya ya.
3: Benar. Panjang umur.
0: Rezeki lancar ya, gitu ya.
3: Rezeki lancar.
0: Iya. Oke.

0: Lagu apa ni kak?
1: Ini mama.
0: Apa?
1: Getuk.
0: Getuk.
1: Ya.
0: Ah, okay. Getuk udah siapin sih.
1: Ya, dia beli mas yo.
0: Siap. Makasih. Yo. Waalaikumsalam. Kang Iing ya di lorong remaja. Next. Penelpon ketiga ada siapa ya? Sebelum kita simak ya lagu-lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
2: Iya benar, sahabat Mas Andre kan?
0: Iya betul, nggak salah lagi.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Iya, sebaliknya juga saya begitu juga.
0: Syukurlah kalau begitu. Sepertinya habis bangun tidur, belum minum nih, kayaknya tuh.
2: Iya.
0: Sehat ya kan?
2: Alhamdulillah. Ya, tadi kan baring-baring gitu.
0: Jadi
2: akhirnya setengah tidur, setengah nunggu-nunggu.
0: Oh. Iya. Ini berarti masih belum sadar 100% nih ya, kalau begitu ya?
2: Ya, sadar-sadaran.
0: Oke. Ya, kita diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa.
2: Iya.
0: Punya lagu kesukaan apa?
2: Wong Deso kalau ada.
0: Wong Deso?
2: Saya orang desa memang.
0: Hah?
2: Orang pelosok saya.
0: Ya walaupun di pelosok kan jangan merasa rendah diri juga gitu.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh ya?
2: Berani berkumpul dengan.
0: Oh, bisa bergaul kemana aja gitu ya?
2: Iya, bebas aja gitu.
0: Okay.
2: Kita saling menghormati sudah.
0: Oh, maksudnya ketemu hormat gitu? Iya.
2: Kita saling mendoakan di radio begini kan?
0: Iya.
2: Kita tambah kenalan di mana tempat, angkatlah wilayah Jambi.
0: Iya betul. Berarti karena Bang Putra termasuk pendatang atau bagaimana?
2: Ya, lahir di Sumatera.
0: Oh, lahir.
2: Pujakusuma apa namanya?
0: Pujakusuma Putra Jawa, kelahiran Sumatera.
2: Sumatera, ya.
0: Oh, bergabung di Pujakusuma juga?
2: Iya, saya campur sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Namanya kita bergaul kan. Kalau di radio ini kan dapat sahabat dari Abdurrahim, dari Kalimantan, apa itu kan?
0: Iya.
2: Dari Jakarta, dari Lampung, dari ya mana-mana, termasuk Palembang, Jambi yang banyak. Tadi Jambi yang banyak.
0: Iya. Tadi ngomongin Pujakusuma, berarti nggak lupa dong dengan tanah kelahiran nenek moyang di Jawa sana. Pernah pulang ke sana, Bang?
2: Saya orang Sumatera.
0: Hah?
2: Orang Sumatera nggak punya Jawa.
0: Orang tua?
2: Orang Sumatera bukan tidak punya Jawa. Yang punya itu orang tua, nenek.
0: Nah, ya itu tadi. Pernah nggak pulang ke kampung orang tua di Jawa?
2: Ya enggak.
0: Oh, nggak pernah?
2: Enggak. Kalau dari mama saya orang Lampung. Lampung Tengah. Kalau bapak saya orang Solo, mana saya lupa, kaget, mana lupa.
0: Oh, orang Solo. Berarti tapi begini, di Jawa keluarga masih ada dong dari bapak ya?
2: Insya Allah masih.
0: Oh, insya Allah masih.
2: Berapa orang ya?
0: Oh, pernah berkunjung juga mereka ke sini atau abangnya yang ke sana gitu?
2: Ya, arwah bapak itu apa yang merantau, akhirnya dapat
0: istri.
2: Balik lagi istri itu orang Lampung.
0: Oh, begitu. Iyalah.
2: Makanya bawa ke ini wilayah Pulau Kijang.
0: Pulau Kijang ya. Iya deh. Okay. Mungkin ada yang mau disamperin, Bang, malam hari ini.
2: Salam-salamnya ya buat Mas Andre, sehat lalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Abdullah, buat Bang Fat. Ada yang di daerah Tebing sana, Pujakusuma. Terus buat tadi ada Mbak Wati dan Bang Emannya.
0: Iya.
2: Terus buat gimana ya orang Jawa ini? Banyak orang Jawa di Jambi ini.
0: Oh, orang Jawa tuh ada di mana-mana.
2: Iya.
0: Meleng ke kanan kita lihat ada orang Jawa, meleng kiri ada orang Jawa.
2: Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa, macam-macam lah Jawanya.
0: Iya.
2: Sampai di Mekah pun banyak orang Jawa katanya.
0: Iya.
2: Di Malaysia.
0: Oh iya, memang ya.
2: Terus buat Mbak Anita yang ada di terus buat Mbak Bukit Tila, Italia.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Kerianti, buat Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, buat siapa menah ya?
0: Iya.
2: Buat semuanya aja mas.
0: Iya.
2: Pas ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagi kurang konsentrasi tadi. Masih
0: antara sadar sama enggak. Ya tapi untungnya ditanya namanya masih inget gitu ya kan?
2: Iya. Kayaknya nyata ingat semuanya saja.
0: Iya, oke lah.
2: Ada Wak Udin juga.
0: Ya,
2: ada di mana-mana dia kan.
0: Iya.
2: Ada radio deh.
0: Iya.
2: Terus buat ini lagi Budiani. Di Lebak Bandung. Kalau ada satunya disengerti Mbak Yani gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya aja mas. Tanpa dikecualikan, maaf lah.
0: Iya.
2: Namanya. Iya. Antara tadi.
0: Iya, antara sadar sama enggak ya.
2: Iya. Saya permisi, mampirnya mohon maaf.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sedulur-sedulur lainnya tentunya tahan dulu ya Bang Putra RTM Sengeti. Kita simak dulu ini ada 3 lagu karena waktu kita masih panjang banget. Jangan kemana-mana ya. Yang pertama ada Perahu Layar.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: FM 99,2 MHz. Rompat RRI Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yuk, nanti kita lanjut lagi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini, tentunya di 0811 6707 9920. Halo perempat malam.
1: Halo perempat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Aki.
1: Amin ya. Semoga diberkati selalu dan tentunya.
0: Amin. Suaranya kok rame banget di sana, lagi kumpul apa gimana, Ki?
1: Ya, lagi santai-santai di acara Jawa gitu.
0: Asik. Ada berapa orang di situ, Ki?
1: Ada 6.
0: Oh,
1: 8, lagi 2.
0: Lagi main gaple apa lagi ngapain sih?
1: Enggak, lagi ringan.
0: Apa?
1: Lagi ngobrol ringan.
0: Ngobrol ringan. Iya, kepingin tahu juga sih yang diobrolin tentang apa sih, tentang politik, tentang apa segala macam.
1: Yang enggak soal rumah tangga.
0: Hah? Persoalan rumah tangga?
1: Iya lah. Harusnya kan gitu.
0: Oh begitu. Jadi ngomongin pasangan masing-masing nih?
1: Enggak lah. Masalah soal ngurusin cucu, bilang gitu kan.
0: Oh begitu.
1: Ini apalagi dulur lanang yang di Marine ini udah mampir.
0: Apa?
1: Ya dulur lanang yang dari Marine ini udah mampir ke sini
0: deh. Siapa tuh?
1: Waudin gitu.
0: Waudin?
1: Iya, Wak Udin kan kemana-mana dia.
0: Oh, dia ini ya, menemui secara langsung begitu ya, pendengar-pendengar ini ya?
1: Enggak, nyenggol nyondol-nyondol.
0: Iya deh, Aki-Aki. Coba ditanyain deh sama teman-temannya di situ mau dengar lagu apa malam hari ini, Ki.
1: Iya, ada di sana, bukan enggak situasi kondisi kita cuaca malam ini?
0: Kalau hujan kayaknya subuh tadi ya, sekitar jam-jam 3:30 tuh hujan tuh.
1: Oh, sama. Subuh juga di sini hujan. Terus sambung tadi menjelang maghrib hujan lagi, petirnya besar-besar.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau di Jambi tadi kayaknya kalau sore nggak ada hujan, cuma subuh aja.
1: Iya, cuma subuh hujan, tapi menjelang maghrib pun hujan. Agak lumayan tepatnya, petirnya tuh ya lumayan besar-besar tadi.
0: Iya, ngeri ya pokoknya tuh, gledeknya tuh ampun dah.
1: Iya, itu ini Mang Ajum pun udah ada hampir kerja di sini nih, Mang Ajum.
0: Mang Ajum?
1: Aku mah ada, Mang Ajum. Nah, pentingnya sehat.
0: Oh, ada Mang Ajum sekarang di situ?
1: Ah ya mampir gitu Mang Ajum, ada anu paling takut.
0: Oh iya, tadi juga nelpon cuman masih lagu tadi ya belum diangkat gitu. Salam aja buat teman-teman yang di sana ya.
1: Oh iya. Siap Mang Ajum keluarga di sana ya.
0: Oke dah.
1: Lagu ini bisa kan?
0: Ah bisa, lagu Jawa, lagu apa?
1: Lagu Jawa tentunya. Stasiun Trenggalek.
0: Stasiun?
1: Trenggalek.
0: Trenggalek. Oke.
1: Okay. Itu kan setiap hari janjian sama Wak Udin.
0: Lagu kesukaan Wak Udin?
1: Iya, nah.
0: Tahu dari mana ke Aki?
1: Ya, kan udah pernah jumpa Wak Udin.
0: Oh, jadi dia ngomong aku tuh suka dengan lagu Stasiun Trenggalek gitu ya?
1: Iya, dulu Wak Udin ke Trenggalek, saya ke Surabaya gitu. Jadi simpang siduran.
0: Oh iya, oke lah kalau begitu. Ini lagunya lagi aku cariin ya Ki ya. Mau salam-salam buat siapa Ki?
1: Nah ini Bang Tayu ya, di ladang panjang nih, mampir juga ke sini nih. Dengar si Aki pokoknya pada sendal sini nih, alhamdulillah. Semoga terdapat buat Bang Tayu ya.
0: Iya.
1: Salam tentunya pertama, selamat Bang Duman ya.
0: Dengan Andre di sini.
1: Oh iya Bang, selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap diberkahi Allah senantiasa selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam. diberi panjang umurnya.
0: Iya.
1: Sama keluarga.
0: Nah, iya.
1: Aju, Mbak Udin, ada Salam,
0: iya.
1: Bang Ramon, Mbak Jero,
0: iya.
1: Ada Bang Gadang Panjang, selamat malam. Ada Kak Dulu, ada Nenek Lu, selamat malam. Ada Kak Budet, selamat
0: iya.
1: malam.
0: Okay.
1: Ada Ajeng, selamat malam ya.
0: Yui.
1: Ada Bunda Mati Upa, Bunda Nadia, kita semoga terkabar sehat semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Yui, sama-sama.
1: Nah, jangan lupa tuh Odin, nanti kamu gabung banyak ke Terenggalek lagi ya Odin gitu ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Sadewo ya. Ada di Bayung Lincir. Buat seluruh warga di Bayung Lincir, selamat menikmati lagu-lagu Jawa di malam hari ini, tentunya bareng program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Halo Pro 4 malam.
2: Pro 4 malam Sugendalu Rinsung Gabare.
0: Api-api wae. Alhamdulillah Pak Abdurrahim.
2: Abdurrahim di Kota Negara Kalimantan Timur.
0: Iya, iya. Gimana kabarnya malam hari ini, Pak?
2: Kalau kabar saya baik, sehat, walafiat, Bang Andre.
0: Kasih tahu dong rahasianya di usia yang sudah semakin senja tuh kok bisa tetap bahagia, happy, sehat tuh gimana sih?
2: Iya, kalau saya itu kebanyakan banyak olahraga.
0: Olahraganya apa nih?
2: Ya, yang penting mengeluarkan keringat itu olahraga.
0: Olahraga paling favorit Pak Abdurrahim apa sih?
2: Bukan, kebanyakan petani, bertani.
0: Oh, bergerak, tubuhnya bergerak, mencangkuk.
2: Kalau misalnya sudah banyak gerak, berarti nanti keluar keringat.
0: Oke, okay. Ya.
2: Tapi bukannya aja petani, saya bisa kerja listrik.
0: Oh.
2: Setelah saya bisa jadi sopir, saya bisa jadi tukang.
0: Multi talenta.
2: Sebetulnya aku pernah mengajar di SD.
0: Oh, mengajar juga? Mengajar apa nih, Pak?
2: Dulu ya, tahun 2009 sampai 2015.
0: Mengajar apa ini? Mengajar apa?
2: Bahasa Inggris.
0: Oh.
2: Bahasa Indonesia.
0: Wah.
2: Bahasa Inggris, Matematika, PPKN, Penjas. Di SD ya, di SD.
0: Iya, luar biasa, keren.
2: Kemudian,
0: ya.
2: Kemudian jadi imam juga dulu, 2011 sampai 2019.
0: Oh,
2: cuma habis waktunya jadi enggak masuk lagi calon.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pernah juga kerja di hotel 2 tahun. Nah, jadi banyak saya sudah kerja. Kemudian sebelum jadi mengajar di SD. Kan saya pernah saya juga ketua kelompok tani bina karya namanya di sini. Saya pertemuan Menteri Pertanian. Menteri pertaniannya pada waktu itu Dr. Insinyur Anton Aprianto MS. Tanggal 8 Februari tahun 2009. Foto-fotonya masih ada tersimpan di sini.
0: Mantap. Berarti semua ya, sudah dicoba.
2: Ada pertemuan di situ.
0: Semua sudah
2: dicoba namanya.
0: Iya, semua sudah dicoba ya, Pak ya.
2: Iya, banyak juga tempat saya coba. Kerjakan itu kalau saya tuh Bang Re.
0: Iya.
2: Nah, karena menurut saya pelajari dulu kan di sekolah. Makanan yang kita makan itu makan yang kita makan kan. Tidak terjadi pembakaran dalam tubuh kalau tidak olahraga.
0: Iya.
2: Nah, kalau apabila tidak keluar keringat, tunggu nanti penyakitnya keluar.
0: Iya. Dengan tidak bergerak itu sama.
2: Kalau misalnya waktu saya kerja di hotel dulu, tidak banyak olahraga. Aduh. Kurang juga kena sinar matahari 2 tahun aja kerja.
0: Iya.
2: Udah lama ada penyakit.
0: Emang sih kalau kerja di hotel kulitnya bersih, putih
2: iya,
0: gitu
2: bersih,
0: ya.
2: Cuma
0: penyakit di dalamnya
2: cuma
0: banyak.
2: Keringat itu enggak keluar.
0: Iya, berarti enggak sehat juga ya.
2: Iya, jadi kita makan ada makanan segera disiapkan di situ.
0: Iya.
2: Cuma enggak seperti enaknya kalau kita sudah bekerja, sudah keluar keringat, baru kita makan, enak rasanya itu kan?
0: Iya, betul.
2: Kalau saya.
0: Betul sekali itu. Iya, mantep banget. Oke. Sekarang kalau boleh tahu nih Pak Abdurrahim usia berapa sekarang?
2: Kalau saya ini mungkin sudah 59 ya.
0: 59?
2: Ya mungkin gitu.
0: Oke, masih sehat ya, masih energik banget ya.
2: Kalau saya itu ya begitu, memang itu intinya tadi. Banyak olahraga.
0: Bergerak ya tubuhnya ya.
2: Ataupun ya banyak gerakan itu, nah. Ataupun olahraganya, misalnya banyak kerja kan. Nah itu kan udah lama kita banyak gerak, nanti keluar keringat.
0: Iya betul.
2: Nah intinya banyak, oh itu banyak gerak. Kemudian makanan yang kita makan itu tidak dimakan yang tidak disusun dalam tubuh.
0: Iya betul.
2: Nah apabila makanan yang tidak disusun ke dalam tubuh, contohnya ya, kalau saya itu makan SAN itu, misalnya sudah makan kemudian minum itu, minum kan?
0: Iya.
2: Kemudian dikasih sebatas tidak lama ke sakit, gitu lah. Jadi disesuaikan ya pola makan.
0: Oke, ya.
2: Nah, kalau saya ya, Bang Andre.
0: Iya, mantap. Terima kasih banyak nih untuk tipsnya ya Pak Abdurrahim.
2: Iya, kalau saya gitu, Bang Andre.
0: Nanti kita coba ya. Mudah-mudahan kanti-kanti kita mendengarkan juga. Iya, oke. Kita
2: kalau lagunya Suwe Ora Jamu.
0: Suwe
2: Ora Jamu.
0: Ora Jamu. Salam-salamnya buat siapa Pak Abdurrahim?
2: Ya, salam-salamnya kepada teman-teman pendengar dari Prabajambi, antara lain ya, ada Pandi Musin, Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Alimin, Bang Kadir Ces, Bang Ajum, Waudin, kemudian Bang Yusuf, ada Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Fina, Mbak Jemila, Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar Eripro 4 Jambi dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Ya.
2: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti itulah sedikit tips ya dari Pak Abdurrahim di usia senja tapi masih energik dan sehat ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga. Yuk, kita masih diapresiasi budaya kita malam hari ini. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa nih ya?
3: Malam.
0: Hah?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sabar.
0: Hah?
3: Kabar?
0: Iya. Ngantuk habis minum obat.
3: Obat apa mas?
0: Obat pilek lah masih. Iya, nggak tahu ya kalau masih muda dulu ya minum obat pilek gitu kan ngantuknya masih bisa ditahan gitu ya. Kalau sekarang tuh nggak bisa tuh langsung tertidur aja dah.
3: Mas masih pilek?
0: Iya. Kalau dibilang parah tuh enggak, tapi masih agak bindeng-bindeng gitulah.
3: Iya, itu harus dimusnahkan endoknya, Mas.
0: Caranya?
3: Mas tahu kan endoknya?
0: Ya, tahu dong. Caranya gimana tuh? Caranya gimana, Cuk? Caranya gimana? Karena begini, kata orang-orang dulu ya, kalau kita bundir itu enggak bisa mencicip surga.
3: Ya.
0: Nah, tuh gimana tuh caranya tuh biar kita bisa tetap masuk surga? Tuh gimana? Siapa nih yang mau bantuin kira-kira? Kamu?
3: Ya kita sendiri lah, Mas.
0: Nah, itu bahaya kalau kita sendiri kan. Ntar nggak bisa nyicip surga, percuma dong.
3: Masa orang lain?
0: Ya, aku mau cari minta cari bantuan nih sama kamu nih. Bisa?
3: Apa ya?
0: Kenapa? Kamu takut juga? Nah, takut juga kan? Ya, makanya jangan ngasih saran buat kayak gitu dong. Gimana aktivitas hari ini, menyenangkan?
3: Ya, baik. Lancar, Mas.
0: Lancar. tidak ada yang membuat hatimu agak sedikit gedek apa gimana gitu hari ini, enggak ada?
3: Ya.
0: Oh, lancar jaya.
3: Lancar lah, seperti biasa.
0: Okay. Sip.
3: Cuman ada beban sedikit.
0: Apaan tuh, kalau kita boleh tahu? Hah?
3: Ada deh.
0: Oh, berarti kamu bisa menanggungnya sendiri ya?
3: Iyalah.
0: Ya sudah deh, kalau enggak mau
3: orang tahu.
0: Kalau enggak mau cerita sama kita ya udah enggak apa-apa. Kita kasih lagu aja malam hari ini, Fer.
3: Ini aja, Mas. Telas Perry.
0: Hah?
3: Telas Perry.
0: Telas?
3: Telas.
0: Iya, telas.
3: Telas Perry dari Cinta Gisul.
0: Pak Telas Perry.
3: Iya.
0: Sebentar, dia lagi mencari ini ya. Salamnya buat siapa dulu?
3: Salamnya buat Mas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati. Buat tadi Pak Ibrahim tadi ya.
0: Iya.
3: Makasih dari bolanya, sehat selalu. Buat tadi Pak Kadewo juga, makasih senggolannya. Buat Bang Ing Simpul, Bang Ajum, Wak Udin.
0: Oke.
3: Okay. Buat apa Sinta? Ajeng juga selamat malam. Bu Desila.
0: Iya.
3: Siapa tuh Mas?
0: Siapa?
3: Mbak Ayam.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal. Buat Bunda Nadia, Bang Alim juga selamat malam. Buat Bang Putra RTM, Bang Putra Panten. Buat siapa tuh Mas?
0: Siapa?
3: Apa tuh ya?
0: Buat Pak Prabowo ya?
3: Apa itu?
0: Oh, enggak tahu kamu. Padahal kamu
3: enggak ada penelpon namanya Prabowo.
0: Ya, dia kan presiden kita, disalam juga enggak apa-apa.
3: Ada lagunya, Mas.
0: Pelas Terry ya?
3: Iya.
0: Dari siapa nih, Dara Ayu atau Ratna Antika?
3: Cinta Gisul.
0: Cinta Gisul?
3: Iya.
0: Oh, Sinta Gisul. Sebentar aku cari dulu nih kalau Sinta Gisul nih.
3: Kemarin tuh sudah sama Mas Eki, cuman beda penyanyinya. Sama Mas Eki itu aku ini Sariba. Aku mau yang Sinta Gisul.
0: Sinta atau Cinta sih?
3: Sinta Gisul.
0: Gisul, sebentar. Aku cari dulu.
3: Buat apa lagi tadi tuh? Bang Andi Moksin, Bang Hamdal Yusuf buat Pina Kampar. Bang Andi Cakra juga sama Dikanya, selamat malam. Bang Raman, Bang Sule.
0: Oke.
3: Ada mas lagunya?
0: Ada lagunya ya.
3: Dari Sinta Gisul ya.
0: Iya, siap.
3: Tadi malam tuh masih aran?
0: Malam kemarin iya.
3: Iya, lagu basah kan.
0: Iya, kamu kemana?
3: Ada dengerin Mas Yaran.
0: Terus kenapa gak masuk?
3: Kenapa?
0: Mas
3: ini
0: gak?
3: Tunggu ini kan?
0: Ya kemana? Aku kira kamunya kemana gitu kok gak ada masuk gitu. Ketiduran kali ya?
3: Enggak tidur, aku cuman sengaja gak masuk aja.
0: Oh, biar dicari-cari gitu ya. Aduh. Iya.
3: Tapi menunggu.
0: Iya dong, aku nungguin kamu mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan walaupun kamu gak masuk, seenggaknya lagunya bisa menghibur lah ya.
3: Lagu Batak tuh gak ngerti. Bingung aku lagu apa.
0: Iya, kalau gak ngerti liriknya, nikmati saja musiknya. Kan gitu
3: ya, aku dengerin tapi aku gak nelpon mas waktu itu.
0: Kan bisa di browsing judul-judul lagu Batak gitu ya.
3: Males.
0: Nah, iyalah.
3: Males lagi ngomong sama mas.
0: Oh, kenapa? Emang aku ada salah? Hah? Kenapa kamu sampai gak mau ngobrol sama aku tuh kenapa? Oh, lagi ini ya. Ya namanya juga wanita ya, terkadang juteknya gak menentu gitu ya.
3: Ya saya lagi ditunggu mas ya.
0: Ya oke.
3: Mas ya selalu banyak tadi.
0: Makasih.
3: Lagunya ditunggu mas.
0: Pasti diputerin ya. Yoi.
3: Makasih mas ya.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat sedulur-sedulur yang lain, tahan dulu, ini udah ada 3 lagu. Yang pertama tuh Ing Terminal Trenggalek. Terus juga nanti kita ada suwi ora jamu serta plastri dari Sinta Gisul. Buat Babang Tampang di Babang Tampan ya di Bandar Lampung, tahan dulu ya line teleponnya, nanti kita bakal buka lagi di 6707 99920.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-21 dari formasi 22 tentunya kita masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andre.
0: Iya.
1: Apa kabar malam ini?
0: Baik, alhamdulillah Bang.
1: Tapi sudah suaranya sudah agak mending itu Bang Andre.
0: Agak gimana nih?
1: Sudah agak bagus dibanding kemarin-kemarinnya. Tadi malam masih di malam itu Bang Andre.
0: Iya, kalau tapi kan bagus yang kayak kemarin kan, agak-agak seksi gitu ya. Iya enggak sih? Agak seksi gitu ya kan?
1: Iya, tapi lain rasanya.
0: Lain rasanya ya?
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Udah hanya cepat sembuh Bang Andre. Sudah dicoba dah yang kemarin saya bilang itu Bang Andre.
0: Tadi sih aku masih minum yang itu.
1: Obat kimia itu ya?
0: Iya, karena memang belum habis kan, masih ada dua. Jadi
1: iyalah,
0: tadi
1: gak apa-apa. Itu semuanya kan yang penting kan kita yang namanya ikhtiar, Pak.
0: Iya, Bang.
1: Yang mana yang cocok, itulah yang di apa.
0: Stop, mantap dah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah naik lagu ini, Bang.
0: Apa tuh?
1: Lagu Jawanya yang ini, Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan?
1: Iya.
0: Jawa amat sampai ke Kalimantan, emang di Jambi nggak ada lagi yang perawan apa?
1: Itu yang banyak yang dipuja-puji itu.
0: Harus dicari tahu tuh ya, kenapa tuh perawan Kalimantan dicari-cari banget.
1: Ada juga perawan Kalimantan, ada gadis manis dari Kalimantan kan? Padahal kita banyak juga sih.
0: Iya, tapi memang sih kalau orang-orang Kalimantan tuh eksotis katanya tuh.
1: Iya betul.
0: Nah, ini ada nih Bang, lagunya dari siapa? Didi Kempot sama Ian Velia atau Yeni Inka?
1: Yeni Inka Bang.
0: Yeni Inka ya. Oke.
1: Cari tahu. Salam ya.
0: Bang, cari tahu tuh Bang ya, kenapa tuh perawan Kalimantan diburu-buru banget gitu kan?
1: Ya itulah yang saya juga tanda tanya juga tuh Bang Andre. Ditanyakan juga yang apa namanya sama Abdul Rahim itu ditanyakan nanti.
0: Oh iya, besok deh aku tanyain kalau dia masuk lagi ya.
1: Iya, tanyain deh Bang.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih Bang Andi?
1: Terutamanya sama Bang Andre, mudah-mudahan cepat sehat kembali seperti sedia kali ya Bang ya.
0: Amin.
1: Ayu di rumah sudah sehat Bang?
0: Bindeng, dia masih bindeng.
1: Oh, tapi agak mending dibanding kemarin ya Bang.
0: Tapi sudah mau diajak ngobrol lah. Kalau kemarin kan cuma aja dia. Kalau tadi ya, udah bisa.
1: Udah ngajak semuanya penyakitnya sudah diangkat oleh Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan kembali seperti sedia kali ya Bang ya.
0: Amin Bang, makasih.
1: Buatnya Ajen tadi ya, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Pak Abdul Rahim, mudah-mudahan sehat selalu karena kita jumpa lagi di lewat udara.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ada suatu kesempatan bisa jumpa darat ya Pak Abdul Rahim. Buatnya Vero, buatnya Ajen, buatnya Mbak Ikar Sianti, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, buatnya Tete Nadia, Tete Anita, dan Alvin juga ya, apa kabarnya. Buatnya Bang Hamsa Yusuf, buatnya Bang Tantan di Lampung, apa kabarnya Bang, mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam kenal dari Andi Muksin ya. Buatnya Bunda Wati juga, buatnya Budi Sila, buatnya Fina di Kampar Iri Riau ya, buatnya Mama Kembar juga.
0: Iya.
1: Buatnya seluruh pen perompak yang belum sempat disebutkan, bukannya unsur kesengajaan tapi agak lupa gitu. Dan nanti kalau nanti disapa kembali gitu ya Bang Andre ya.
0: Yoi.
1: Oke, ada lagunya Bang?
0: Lagunya ada Bang.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Andre.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next di 0811 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Apa aku jawabnya, Bang?
1: Sugeng Dalu iku piye kabare mu
0: ya? Ah iya, apa jawabnya?
1: Sugeng Dalu.
0: Apik wae.
1: Api-api wae ya.
0: Iya.
1: Soalnya kan itu kan orang Jawa, Jawa kelahiran Jambi, Mas.
0: Oh, kelahiran Jawa ya, tapi kelahiran Jambi. Juga, gitu. Iya. Berarti orang tua ya, dulu orang Jawa ya?
1: Iya, orang tua pun juga kelahiran Jambi, Mas.
0: Oh, berarti dari nenek buyutnya nih ya, orang Jawa.
1: Iya, cuma hanya keturunan aja dari Jawa itu.
0: Keturunan Jawanya mana?
1: Jawanya Jawa itu kalau turun dari Yonyun Jawa Tengah itu.
0: Oh, Jawa Tengah. Ya. Kebumen, Solo gitu ya.
1: Ya, itu kan ngomong bahasa Jawa inilah bisa lah. Tapi kalau Jawa bahasanya tuh ada Jawa ada yang halus, ada yang juga yang kasar itu.
0: Kalau saya malah kalau ngomong enggak bisa, tapi kalau orang ngomong dikit-dikit ngerti gitu loh.
1: Nah, itu sama dengan saya nih, kalau orang ngomong kadang-kadang orang yang bahasa halus kadang-kadang enggak ngerti juga, kadang-kadang ngerti juga gitu kan.
0: Iya, pernah ke Jawa?
1: Enggak pernah. Soalnya kan kita lahir Jambi, orang tua pun Jambi, jadi enggak pernah ke Jawa.
0: Tapi kan keluarga ada ya di sana ya?
1: Mungkin dari pihak keturunan mungkin ya enggak ada juga ya, Mas. Itu soalnya ya macam mana lah, itu kan enggak pernah ke Jawa juga kan, keluarga juga enggak ada di sana kan.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Nah, keturunan aja lah, salah sana dari ya. Itu.
0: Puja Kusuma lah ya.
1: Ah, ya Puja Kusuma lah.
0: Iya, Bang Ramlan, lagunya ya. Bang. Ini lagunya pasti buat nenek moyang kita yang di Jawa sana ya.
1: Bukan nenek moyang di Jawa ya, di Jawa lah
0: itu. Apa? Lagunya.
1: Kalau lagunya itu hanya Lamunan.
0: Lamunan.
1: Iya. Itu dari ya, Pak, dari Niken Salindri ya.
0: Oh, Niken Salindri ya, atau ya. Deni Caknan.
1: Nah,
0: ini kenan, ya. Oh ya ada nih Niken Salindri ada oke. Yuk lagi. Yuk buat siapa Bang?
1: Salamnya buat Mas Andre, salam selamat tugas menguasai lalu ya. Salamnya mau wis diwakili oleh ikutan baik kare adimu sini ya.
0: Iya
1: pokoknya bisa salami
0: ya.
1: Pokoknya okay. Salam kompak salam selalu
0: bang.
1: Oke Mas Andre matur suwun.
0: Yup sami-sami makasih banyak juga buat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Ramlan ya, salam buat semua keluarga dan teman-teman yang ada di Tunas Mudo. Nah berikutnya ada dalang sepertinya beliau ini ya. Halo, selamat malam Aki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api-api wae Ki.
2: Kalau Sugeng Dalu itu jawabnya ya selamat malam.
0: Selamat malam. Terus aku jawabnya ya,
2: kalau tripun kardare, nah itu baru bisa dijawab dengan api-api wae.
0: Api-api wae. Oke, ya, berarti kalau
2: tanya,
0: Sugeng Dalu
2: gimana tripun kardare Mas Andre api-api wae atau sai-sai mawon?
0: Sai-sai mawon. Sugeng Dalu ya. Sugeng Dalu
2: nggih. Kalau Sugeng Dalu itu selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Nah,
2: jadi jawabnya selamat malam kembali.
0: Oke, Sugeng Dalu.
2: Selamat malam.
0: Oke, siap.
2: Nah, Dalu itu malam.
0: Dalu ya.
2: Ya.
0: Kalau
2: Sugeng siang itu selamat siang.
0: Kalau pagi?
2: Sugeng enjang.
0: Enjang. Oke.
2: Itu kalau bahasa Jawanya Sugeng Enjang itu selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Ki. Aku kalau untuk sekarang masih ingat, tapi kalau besok pasti lupa lagi nih Ki.
2: Iya, tapi kalau sembari kita sering-sering, insya Allah akan mendapatkan ide-ide apa bahasa-bahasa Jawa.
0: Iya, padahal lingkungan rumahku tuh kan banyak orang Jawa juga.
2: Iya, karena kita kadang-kadang ya tahu artinya cuma mau bahasakannya ini takut salah gitu.
0: Iya, yang paham tuh cuma inje paling kayak gitu kayak itu.
2: Ya, kalau inje itu kamu katakan iya.
0: Iya.
2: Inje berarti iya.
0: Iya.
2: Dahar makan.
0: Tetangga depan rumahku kan orang Jawa tuh, bangsal juga.
2: Ngonjo itu minum.
0: Apa?
2: Munjuk itu minum.
0: Munjuk ya. Oke. Kalau bahasa kasarnya apa? Minum.
2: Ngombe.
0: Ah, ya ngombe betul.
2: Ah, itu. Okay. Itu.
0: Tapi begini juga, Ki, sekasar-kasarnya orang Jawa tuh tetap halus di telinga kita orang Sumatera.
2: Ya, kadang-kadang ya. Bahasa itu ada yang menengah, inggil, itu terlalu tinggi. Uh-huh. Nah, itu bahasa Jawa itu bermacam-macam.
0: Nah, ada tingkatan
2: itu,
0: ya?
2: Dari satu makan, acara makan aja itu ada beberapa kata-kata itu. Dahar, neti, tangan, padang. Itu kan ada antar perkesamaan itu.
0: Nah, ini kan bertingkat-tingkat ya, artinya kan satu tujuan tapi tingkatan pengucapannya itu berbeda-beda ya kan?
2: Iya, berbeda-beda. Nah kalau kita yang untuk kaum sepuh ya, tua ya. Sepuh itu tua ya.
0: Iya.
2: Umpamanya saya masih muda. Monggo Pak Le itu kan paman ya kalau bahasa kita ya. Monggo Pak Le pelaturi dahar. Nah itu kalau bahasa anu kan, kalau bahasa saya dengan adik saya, ayo madang. Nah itu dengan adik. Nah, lain lagi umpamanya dengan mbah
0: yang lebih tua.
2: Itu tadi monggo mbah pelaturi dahar. Jadi ayo mbah kita makan.
0: Oh, berarti begini, Ki. Berarti penggunaan tingkatan tadi itu ke level lebih tua, lebih muda, atau memang ada penggunaan kelas-kelas apa ya? Kasta nah, seperti itu.
2: Itu memang dari level-level yang menengah ya. Ibaratnya yang lebih tua dari umpamanya dari kakak itu kan udah tua. Ya. Tua dari kita umpamanya ya. Pale, bule, itu kan, itu kan lebih kalau bahasa kita kalau di Jawa itu bule itu kalau bahasa jaminya kan bibi ya,
0: bibi ya, bude.
2: Pale itu paman, adik gitu.
0: Iya.
2: Kalau bahasa Jawanya itu yang halus itu kalau kakak, mas. Kalau yang kasar kakang.
0: Oke, ya. Artinya penggunaannya itu bukan kelas-kelas kasta-kasta ekonomi ini lebih kaya menggunakan bahasa ini, yang lebih menengah atau ke bawah menggunakan bahasa ini, enggak dipakai di situ ya?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita kan umpamanya kan yang lebih tua kan kalau umpamanya mau jalan. Monggo enggak, lalu ditindak. Nah itu.
0: Iya. Yeah.
2: Berarti kan jalan ke rumah saya, monggo mbah kulaturi anu sih enggak ngen gulo. Nah itu kan
0: iya,
2: bermainlah ke tempat saya.
0: Begitu
2: kira-kira,
0: luar biasa.
2: Jadi itu Bang Abdul Rahim tadi ya, Bang Abdul Rahim ya,
0: iya, di Kalimantan.
2: Oh, berarti masih tuan saya itu Bang Andre.
0: Oh, dia katanya sekitar 59.
2: Iya, itu tuan saya.
0: Oh, kalau Ki Semar berapa usianya?
2: Saya udah 60 lebih.
0: 60, masih sehat ya?
2: Alhamdulillah, bersyukurlah.
0: Pingin tahu dong saya, olahraganya apa sih?
2: Mendosa itu ya masih pekerjaan saya.
0: Wah, mendosa ini apa nih maksudnya?
2: Mendosa sawit.
0: saya kira dunia hitam gitu kan. Mendodo sawi, wah gitu ya.
2: Kalau itu kalau Bude Sila itu pendekar.
0: Apa itu pendek kekar?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Penderes karet.
0: Aduh, saya benar-benar tertawa dah malam hari ini. Iya.
2: Pero kayaknya selingkuh ya, nggak singgah ya?
0: Enggak, tadi udah masuk tadi.
2: Iya, tapi selingkuh dia nggak singgah tempat saya tadi.
0: Masa sih?
2: Iya, enggak sih, enggak sama saya.
0: Oh, iya. Tapi gini juga, Ki, aku pengin tahu kan usianya udah 60-an ya.
2: Iya, saya alhamdulillah di sekarang ini saya buat apa ya? Namanya umur kita tutup-tutup ya.
0: Iyalah.
2: Saya hampir 62.
0: Hampir 62.
2: Putri 3, cucu 7.
0: Cucunya 7, tiga-tiganya udah lepas semua ini, udah menikah
2: udah,
0: semua.
2: Alhamdulillah. Oh. Putri saya udah lepas semua. Tinggal cucu-cucu.
0: Oke. Okay. Iya, aku tuh kepengin tahu tuh Ki, biar tetap sehat tuh apa sih olahraganya Ki?
2: Ya, kalau kita setiap pagi itu kan di kebun kan ya setiap pagi tetap olahraga ya. Entah itu babat, entah itu semprot, entah itu apa. Itu kan tetap olahraga ya.
0: Betul, bergerak ya tubuhnya ya.
2: Tetap menggerakkan tubuh kita ya.
0: Iya.
2: Karena ya benar tadi kata Pak Abdul Rahman. Tadi Abdurrahim ya.
0: Iya.
2: Benar. Karena semua makanan itu menjadi mengsungsung di dalam tubuh kita itu kalau nggak dikeluarkan lewat keringnya
0: penyakit ya,
2: akan menjadi penyakit.
0: Iya.
2: Coba aja.
0: Betul sih.
2: Andre.
0: Benar.
2: Setiap hari kebanyakan duduk umpamanya. Memang badan sehat, tapi sebenarnya di tubuh itu ada penyakit-penyakit, tapi untuk sekarang nggak terasa. Setahun, 5 tahun akan datang baru kita merasakan.
0: Iya.
2: Kebanyakan
0: iya.
2: Sekarang ini kan kadang-kadang ada yang namanya penyakit asam urat, terus ada apa itu rematik.
0: Iya.
2: Terus ada ini. Sekarang udah bermacam-macam penyakit itu macam-macam banget.
0: Iya betul sih Ki, aku tuh masuk usia 40 tahun.
2: Makanya kita itu diseringi ya.
0: Iya.
2: Makanlah rebus daun kapes.
0: Pahit-pahit gitu ya?
2: Iya, kan bisa dihilangin pahitnya itu kan bisa dihilangin ya.
0: Oh. Nah,
2: kalau bisa, itu seringlah kita makan rebusan daun kapes.
0: Iya. Pakai sambel ya, dicocol sama sambel enak banget tuh Ki.
2: Ya, pokoknya kalau sama sambel nasinya anget, mertua lewat di belakang aja nggak disoleh orang di belakang mah gimana mau noleh.
0: Iya.
2: Lagunya mas.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya turi-turi putih.
0: Curi atau teh?
2: Turi.
0: Turi. Turi.
2: Iya turi-turi putih. Kalau yang nyanyi siapa nggak tahu saya ya. Pokoknya judulnya turi-turi putih.
0: Turi-turi putih.
2: Turi-turi putih. Ditandur ning kepon agung.
0: Oke, sebentar. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya tentunya di malam hari ini sudah banyak yang mewakili dari saya. Pokoknya seluruh penpro 4 yang di Jambi di acara campur sari mudah-mudahan terhibur selalu.
0: Oke.
2: Ya, jadinya Mas Andre mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Apa yang kita akan mudah-mudahan dikabulkan dengan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Itu aja Mas Andre.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh jadi kuncinya seperti itu ya. Buat Uni Ayang tahan dulu ya, karena nanti masih bakal aku buka di line telepon, karena kita udah dapet 3 lagu nih. Jadi intinya kalau di usia 40 tahun ke atas gitu ya, jangan memaksakan diri untuk berolahraga seperti itu. Kak Butet juga tahan dulu ya. Intinya tubuh harus tetap bergerak ya. Kalau pagi mungkin bisa menyapu halaman, mencabut rumput ya, atau menyiram rumput-rumput nakal itu dengan obatnya gitu kan. Intinya tubuhnya harus tetap bergerak ya. Dan juga buat Bang Amar tahan dulu line teleponnya. Berolahraga seperti waktunya yang kebalik gitu ya, itu bukan sehat juga gitu ya. Seperti bermain bulu tangkis di malam hari gitu. Kalau usianya masih 40 ke bawah mungkin masih bisa lah bertahan tubuhnya. Tapi buat orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas ya, berolahragalah di waktu yang tepat, dan olahraganya juga tuh jangan terlalu memaksa. Oke, kita simak dulu yang pertama. Ada Perawan Kalimantan, Yeni Inka.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu,
0: anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Tindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: tipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 99,2 FM.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami penurunan.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami itu.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya itu. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu. Ya.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar rumah, kaget baru kita temui namanya itu. Tuh, kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya itu namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya, sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh, kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan lo. Makanya kami ini yang sanggupnya beli bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan jerigi kami bilang tuh, udah tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang nih bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit juga.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigennya 25 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigennya itu. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kan hasil rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena nangkul itu. Kadang sama-sama tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang nih. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, bu, sebenarnya kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguh anak gabus itu, anak kanguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguhnya. Sudah ditangguhnya itu dikasih dijual di TAC, sudah itu pasar keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi kami itu. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya. Tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu di 24 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tak percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab

Al-Imam Sufyan As-Sa'uri ditanya kepada siapa

Apakah kita bergaul? Beliau

Ora. Yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyar.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah menyiapkan pemanfaatan teknologi baru berupa Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan artifisial dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kemkomdigi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menguji coba pemanfaatan AI dalam penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurutnya, apabila implementasi rencana tersebut berjalan dengan baik, program digitalisasi tersebut berpotensi menjadi inisiatif inklusi keuangan digital terbesar di dunia. Program tersebut menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan 50 juta warga Indonesia. Saat ini pemerintah tengah mempercepat penerapan teknologi baru seperti AI, Internet of Things atau IoT, dan platform digital dalam sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pertanian, budidaya ikan, dan lainnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menginisiasi Digital Ecosystem Alignment atau DEAL 2026 yang merupakan gerakan solidaritas antara pemangku kepentingan untuk memperkuat dan mempercepat transformasi digital Indonesia.

Dan dalam acara terpisah sebelumnya, Kanti-Kanti Mutia Hafid menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam digitalisasi bansos membantu untuk mengelola dan menganalisis data penerima bantuan secara lebih akurat, sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Selain itu, ada juga penguatan ekosistem startup nasional, kolaborasi ekonomi, ekosistem AI nasional, inklusivitas digital dan adopsi teknologi baru, dan peningkatan efisiensi biaya logistik. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah, wah syukurlah Kanti-Kanti ya. Saya masih bisa menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Arif Kanti-Kanti ya, di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini ya. Sudah 11 menit waktu kita Kanti-Kanti, dari jam 6 pagi di luar sudah berangsur-angsur terang ya. Semangat pagi buat semua Kanti-Kanti. Untuk edisi hari ini saya akan temani di lagu-lagu daerah, tentunya ada juga lagu pop Indonesia di Halo Jambi, ada informasinya juga Kanti-Kanti sampai ke jam 9. Iya, dan untuk yang baru saja bergabung di sini, selamat pagi Kanti-Kanti. Jangan sampai tidak sarapan pagi untuk hari ini ya. Pokoknya semangat pagi dulu, mungkin Kanti-Kanti lagi mempersiapkan dirinya masing-masing ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Halo Jambi ya. Edisi hari ini di 22 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti. Untuk yang baru bersama di 99,2 MHz, selamat pagi. Yang tentunya perempat RRI Jambi dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ya, dan kalau jam segini sih biasanya udah pada bangun lah ya, udah pada siap-siap gitu ya untuk aktivitas hari ini. Tidak terlalu riuh juga karena anak-anak udah pada libur ya, liburnya anak-anak di rumah mungkin ya. Jadi ya apa ya, biasanya kan mereka mesti bangun pagi, mempersiapkan diri untuk sekolah gitu. Tapi hari ini mungkin agak sedikit tenang gitu ya, karena anak-anak mungkin juga belum bangun ya, memanfaatkan waktu libur ganti-ganti ya. Oke deh, yang pasti dari perempat RRI Jambi masih menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Iya, dan di satu informasi ganti-ganti, di mana PT Pertamina EP Jambi menggelar kegiatan edukasi dan juga sosialisasi penanganan kebakaran khusus untuk jurnalis ganti-ganti ya. Nah, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman media dalam pemberitaan insiden kebakaran di wilayah produksi migas agar informasi yang disampaikan ke publik akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Dan acara ini pun diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak, ganti-ganti, elektronik dan juga online di Jambi pada hari Selasa kemarin. Dan para jurnalis juga mendapatkan materi langsung dari tim Hull

Safety, Security, and Environment atau HSSE Pertamina IP Jambi serta petugas pemadam kebakaran internal perusahaan. Ya, di mana dalam edukasi tersebut ganti-ganti jurnalis dikenalkan pada tiga hal utama, yakni karakteristik kebakaran di area produksi migas, perbedaan titik api sumur, pipa, tangki, dan faktor risiko gas H2S, kemudian protokol penanganan darurat, prosedur, shutdown, isolate, extinguish, juga zona aman, dan alur evakuasi. Ya, hal ini pun disampaikan PJS Field Manager PT Pertamina EP Field Jambi Alfian Mayando. Ya, di mana tim HSSE juga mempraktekkan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, hidran, dan juga teknik pemadaman awal api minyak. Dan simulasi ini memberikan gambaran nyata bagaimana petugas bekerja saat kondisi darurat. Kemudian perwakilan Pertamina EP Jambi menyebut bahwa jurnalis punya peran vital saat terjadi insiden. Informasi cepat dari media bisa membantu edukasi masyarakat, tapi jangan keliru, bisa memicu hoax. Ya, dan sementara itu para peserta mengapresiasi materi yang aplikatif. Salah satu jurnalis menyebutkan bahwa edukasi ini penting karena karakteristik kebakaran migas berbeda dengan kebakaran umum. Ya, dan Pertamina EP Jambi menegaskan bahwa komitmen menjalankan operasi migas dengan prinsip zero accident, edukasi ke media adalah bagian dari transparansi dan tanggung jawab perusahaan kepada publik ke depannya. Dan ke depan Pertamina EP Jambi berencana rutin menggelar pelatihan serupa dan mengajak media turun langsung ke area operasi saat simulasi tanggap darurat digelar.

0: 当地人民多热心，你那平湖门口下班，
1: 你那爱情我怕一点，
0: 我妈不能在那里。

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Vin, ngaku deh, tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara, di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.
3: Iya, ganti-ganti, iya deh, ntar aja deh ya. Bola kan menggelinding kemana saja, ganti-ganti ya. Bisa mengarah kemana saja sesuka hatinya, asalkan ada yang menendangnya duluan. Iya, tapi ya itulah ya, namanya pertandingan, perlombaan, pasti ada yang menang, ada yang kalah, ganti-ganti ya. Dan sudah mau masuk ke 32 besar nih, ganti-ganti ya. Pastinya ganti-ganti sudah semakin melihat nih, apakah jagoannya sudah menuju ke 32 besar atau sudah gugur atau sudah tidak lagi masuk ke 32 nih, ganti-ganti ya. Yang pasti euforianya luar biasa kalau Piala Dunia, ganti-ganti ya, maklum lah ya, kejuaraan 4 tahun sekali, ganti-ganti pastinya ditunggu-tunggu nih, apalagi pemainnya ganteng-ganteng ya kan, kemudian hebat-hebat mereka dalam membawa bola, kirim bola ke kiri, ke kanan, ke depan gitu, ganti-ganti ya, ataupun juga menendang dengan jarak yang jauh di luar kotak penalti juga, ganti-ganti luar biasa. Ada juga pemain yang usianya sudah tinggi, udah tua ganti-ganti ya, tapi ya mungkin ini adalah pertandingan mereka terakhir ya, seperti Lionel Messi dan juga Ronaldo yang sudah masuk ke usia di kepala 4 ganti-ganti ya, kayaknya mereka setelah ini bakalan pensiun gitu ya. Iya, tapi tetaplah ya, mereka memberikan kontribusi terakhir mereka di negara mereka ganti-ganti ya untuk di Piala Dunia kali ini ya. Walaupun mungkin ada juga kekecewaan mungkin ya dari pemain Kanada seperti Ismail Kone yang harus istirahat ganti-ganti dan tidak melanjutkan pertandingan karena kakinya patah ganti-ganti ya, karena waktu itu ada sedikit insiden gitu di tackle, tapi tackle-nya luar biasa sampai tulangnya patah ganti-ganti, bahkan pelatihnya pun mendengar suara patahan itu ganti-ganti luar biasa, tapi Kone tidak membalasnya dengan rasa marah, dendam, benci dan lain sebagainya ganti-ganti ya, tapi dengan legowo ya dia mengatakan ikhlas aja seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tim Kanada walaupun tidak ada Ismail Kone ganti-ganti tetap bisa melaju terus menuju 1, 2, 3, 4 yang masuk ke babak final ganti-ganti ya. Akhirnya mudah-mudahan ganti-ganti lebih semangat lagi nih untuk memberikan supportnya kepada timnya masing-masing, negara mana yang dijagokan di Piala Dunia kali ini ya. Dan kita beralih ke satu informasi lain ganti-ganti, di mana Bupati Batanghari resmi mencanangkan sensus ekonomi 2026 di Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026. Ya, di mana Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kemarin mengatakan bahwa pencanangan dilakukan memperkuat pembangunan berbasis data yang akurat serta berkualitas. Ganti-ganti ya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa data statistik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Karena menurutnya data yang benar akan menghasilkan keputusan yang tepat, sebagaimana seorang dokter membutuhkan data pasien yang akurat untuk memberikan pengobatan sesuai. Iya, berbagai persoalan pembangunan tentunya akan lebih mudah diselesaikan apabila didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya adalah persoalan ekonomi yang menjadi fondasi bagi penyelesaian berbagai persoalan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau juga menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendataan, dan dia juga masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan data yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pendataan.

Ya, ganti-ganti selain mendukung pembangunan ekonomi, data yang baik juga dinilai itu berperan dalam mendorong pengembangan potensi desa, ganti-ganti ya. Dan juga penting pendataan legalitas lahan perkebunan dan juga aset desa yang dapat menjadi dasar pemberdayaan ekonomi masyarakat.

0: panas, tapi kalau pagi saya jadi
1: Thomas.
0: Saya dari Brebes, cantik-cantik pedes, tapi saya gemes sama cowok judes. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak cium. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak cium.
2: Jangan diem aja, senyum-senyum.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI bahkan akan mengevaluasi program City Tour atau tur kota menyusul adanya indikasi kelelahan yang dialami sebagian peserta haji akibat padatnya aktivitas pra dan pasca puncak ibadah haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa kemarin. Menhaj Irfan menyampaikan bahwa sejumlah peserta haji diketahui langsung mengikuti kegiatan kunjungan ke berbagai lokasi sebelum maupun setelah menyelesaikan rangkaian Armuzna, dan aktivitas tersebut mencakup perjalanan ke sejumlah destinasi di luar Mekah seperti Taif dan Jeddah. Dan menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi berdampak pada kesehatan jamaah, terutama mengingat tingginya tingkat kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang padat. Menhaj menegaskan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan jamaah akan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Karena menurutnya hingga hari ini ada 350 orang yang wafat di Arab Saudi, mayoritas mereka yang wafat karena pneumonia dan faktor kelelahan karena aktivitas berat tanpa dibarengi dengan kondisi fisik yang prima. Di samping itu, Kemenhaj juga akan memperkuat istita'ah yang kesehatan demi menekan angka perawatan dan meninggal dunia yang saat ini jumlahnya masih tinggi. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.